0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang jadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
3: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
5: Saya ingat Pak Arso berapa?
7: 375.000 Sing Dollar, Pak.
5: Sing Dollar. Itu ya. Saksi mana, Pak?
7: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
5: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
7: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
6: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
8: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
9: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
8: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
9: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
8: Saudara berikan?
9: 10 ribu, Pak.
8: 10 ribu SGD lagi?
9: Bukan,
8: USD.
6: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
2: Bensin kan sudah apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
10: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
11: Komoditas yang akan dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman.
10: Wamendag Diaroro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
13: tahun? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
14: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
12: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
13: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
15: Laporan khusus.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
17: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
17: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
16: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
17: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
15: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
17: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
18: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
17: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
19: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
20: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
21: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
1: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembunuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
22: The comprehensive strategic partnership that we have.
23: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
1: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
23: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
3: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
23: Sementara pada pertemuan ke-6 komisi bersama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua menteri luar negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much for your kind attention.
0: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda. Selamat beraktivitas ya, hati-hati di jalan untuk yang saat ini sedang berkendara. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Untuk yang saat ini baru akan memulai aktivitasnya, tetap semangat. Mudah-mudahan lancar aktivitas Anda sesuai dengan harapan. Selanjutnya kita akan bergabung pendengar dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan informasi perkiraan cuaca.
1: Kak Sumihar dari BMKG Ranai yang bertugas sebagai forecaster hari ini. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Iya Kak Sumihar, gimana kabarnya pagi ini?
2: Baik, kalau Mas Niri gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik dan tetap semangat ya.
2: Pastinya Mbak.
1: Baik, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini edisi Rabu 15 Juli 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
2: Terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman Prodo dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumiar Jahan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 15 Juli 2026. Masih cepatnya kecepatan angin, serta kelembapan udara yang relatif rendah, kurang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna hari ini. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan. Lalu pada siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Lalu pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan. Pada dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah hingga sedang. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Radar Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang bergerak tinggi, atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peringkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Sumihar ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama Mbak.
1: Baik teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
3: Ranai menyapa.

0: gimana?
1: Udah, sini. Biar aku yang buang.
0: Kok dibuang ke situ?
1: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
2: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
1: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
2: Iya, baru tahu.
3: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini pendengar ya, di ranai menyapa kami ajak Anda untuk memberikan tanggapan, saran dan masukan ya terkait dengan seleksi beasiswa. Jadi kemarin tepatnya pada Selasa tanggal 14 Juli 2026 sebanyak 50 siswa dan siswi terbaik tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Natuna itu mengikuti seleksi ketat untuk memperoleh beasiswa penuh Universitas Pertamina. Kegiatan seleksi itu berlangsung di Gedung Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Ranai. Dan ini merupakan program hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Natuna dengan Universitas Pertamina. Dan menjadi kesempatan bagus bagi pelajar berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah ya maupun biaya hidup selama studi berlangsung. Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, juga meninjau langsung pelaksanaan seleksi dan menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk kesinambungan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Natuna dan Universitas Pertamina dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Dan nah, nantinya pendengar, dari 50 peserta yang mengikuti seleksi akan dipilih 10 orang terbaik berdasarkan hasil ujian tertinggi. Jadi Sekda Natuna juga mengingatkan peserta untuk tetap semangat dan memberikan kemampuan terbaiknya serta tidak berkecil hati bagi yang belum berhasil karena kesempatan masih terbuka pada tahun-tahun berikutnya. Jadi menurut Sekda, program beasiswa ini merupakan wujud komitmen Bupati Natuna dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah yang memiliki prestasi akademik namun menghadapi keterbatasan ekonomi. Nah, pendengar, peserta yang dinyatakan lolos itu akan mendapatkan pembebasan biaya pendidikan serta fasilitas pendukung selama masa studi seperti tempat tinggal, makan, dan juga uang saku. Semuanya itu ditanggung oleh Yayasan Pertamina Foundation. Baik, pendengar, terkait dengan seleksi yang dilaksanakan ya oleh siswa-siswi terbaik Natuna agar bisa mendapatkan beasiswa penuh di Universitas Pertamina. Untuk tahun ini ada 50 peserta dan 8 peserta itu mengikuti melalui Zoom ya, karena sedang berada di luar daerah. Nah, untuk seleksi ini, pendengar, ada 2 tahapan. Ada ujian tertulis yang kemarin baru dilaksanakan dan juga ada psikotes nantinya. Dan ini merupakan salah satu syarat ya untuk mengikuti beasiswa Universitas Pertamina. Dan ini juga dilakukan pengawasan ketat untuk menjaga integritas proses seleksi. Baik, pendengar, silakan Anda yang ingin memberikan tanggapan, saran dan masukan ya, kami nantikan Anda di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811-7033-669. Ya, terkait dengan seleksi beasiswa Universitas Pertamina yang kemarin dilaksanakan di Gedung Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Ranai, Bunguran Timur ya, yang diikuti oleh 50 siswa dan siswi. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu satu lagu untuk Anda.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberadaan.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh Joya, kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
1: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya? Tapi betul ke atau tuh hanya mitos saja?
2: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku sih? Yes.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!
3: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Engkau ku banggakan.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sinta Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru. Kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan, meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami.

0: sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini, selamat beraktivitas. Ya, mudah-mudahan aktivitas Anda pagi ini lancar. Dan pendengar, nanti hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita bersama di Halo RRI. Jadi kami memberi ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda di line telepon dan juga WhatsApp 0811 7033 669.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
4: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Kita masih bersama di Halo RRI pagi ini ya. Baik, silakan kami memberi ruang aspirasi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung pagi ini menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda ya. Kami tunggu di line interaktif dan juga nomor WhatsApp 0811 7033669. Ya, barangkali ingin menyampaikan permasalahan di sekitar Anda, baik itu terkait dengan fasilitas publik ya atau lain sebagainya. Nanti kita bersama hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar lagu-lagu berikut ini untuk Anda.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ih, asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan seenaknya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus saling menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

Pernah dengar tentang si pemalu berwajah kacamata? Kenalin, ini dia Kekah. Primata langka yang cuma bisa kamu temuin di satu tempat di dunia, yaitu Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kekah adalah hewan endemik murni, artinya mereka tidak ditemukan di belahan dunia manapun selain di Pulau Natuna Besar. Mereka tidak ditemukan di pulau-pulau kecil di sekitarnya, apalagi di luar negeri. Ini menjadikan mereka aset yang sangat eksklusif bagi masyarakat Natuna. Tahukah kamu, Kekah Natuna itu bukan monyet biasa. Bayi kekah justru lahir dengan rambut putih bersih, mirip boneka salju sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu saat dewasa. Berbeda dengan monyet biasa, kekah punya ciri khas yang unik. Lingkaran putih di sekitar matanya bikin dia seolah-olah lagi memakai kacamata. Kekah ini hewan pemalu. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di pucuk pohon tinggi dan memakan dedaunan segar. Sebanyak 80% makanannya adalah pucuk daun muda, bunga, dan biji-bijian hutan. Mereka jarang sekali turun ke tanah karena mereka merasa lebih aman di tajuk pohon yang lebih tinggi. Dan sayangnya, status mereka sekarang terancam punah. Kekah saat ini termasuk kategori rentan dan penyebab utamanya adalah penciutan lahan hutan dan perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan. Kekah adalah harta karun Natuna, kebanggaan Indonesia. Yuk jaga alam kita, biar si kacamata putih ini tetap bisa melompat bebas di rumahnya.

0: Hei, baru jam berapa nih? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul nih. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku nih.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepalaku nih.
0: Makanya kalau nak begadang tuh, lihat-lihat juga kondisi badan kita nih. Perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.

sudah pernah bermain Rubik? Atau Anda mungkin pernah menyelesaikan permainan unik ini? Rubik merupakan salah satu permainan klasik yang masih dimainkan hingga saat ini. Nama permainan ini sendiri diambil dari nama Erno Rubik yang menciptakan permainan ini pada tahun 1974. Erno Rubik yang merupakan seorang profesor arsitektur asal Hungaria, awalnya membuat kubus sebagai alat bantu mengajar untuk menjelaskan konsep ruang tiga dimensi kepada mahasiswanya. Kubus ciptaan Erno Rubik ini baru dikenal luas setelah mendapatkan hak paten pada tahun 1975 dan mulai diproduksi secara massal pada akhir 70-an. Pada tahun 1980, kubus Rubik mulai dipasarkan ke pasar internasional dan sejak itu popularitasnya meroket, bahkan dalam waktu singkat. Rubik bukan hanya sekedar permainan, melainkan simbol kreativitas, ketekunan, dan kemampuan memecahkan masalah. Rubik terus menarik generasi baru untuk menguji kemampuan mereka dalam menyelesaikan tantangan yang tak

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan, kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.

energi yang ikut memberikan dampak pada bumi. Perilaku ini seringkali terjadi bukan karena sengaja, melainkan karena belum menjadi sebuah kebiasaan. Mulai dari membiarkan alat elektronik tetap terhubung ke saklar saat tidak digunakan, hingga penggunaan air yang berlebihan. Hal ini dapat terjadi di rumah tangga, industri, maupun transportasi. Pemborosan energi dapat mengakibatkan biaya energi yang lebih tinggi serta berdampak pada lingkungan dengan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Oleh karena itu, mengurangi pemborosan energi adalah penting untuk mengurangi dampak negatif pada diri sendiri dan juga lingkungan. Dengan menerapkan penghematan energi secara berkelanjutan, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan.

Dengar demikian, halo RRI untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan pendengar, sampai di sini saya sudah. Tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Siang. Anda bersama rekan kami Adi hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Jendela Negeri.

99,2 persada kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Siang edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Semoga di siang ini kabar Anda masih sehat dan masih semangat pendengar ya dengan berbagai aktivitas Anda. Dan tetap semangat nih dengan rutinitas Anda di sepanjang hari ini pendengar ya. Semoga semuanya lancar. Terima kasih juga Anda yang masih setia bersama kami di siang ini. Kita bersama di Jendela Negeri saat ini pendengar ya. Di Jendela Negeri kali ini dengan tema sanksi, kita mengenal berbagai aturan-aturan hukum yang berlaku di negara kita pastinya pendengar ya. Dan topik kali ini mengenal aturan hukum terkait dengan pembakar hutan dan lahan. Ini juga terkait dengan masuknya musim kemarau di sebagian wilayah tanah air pendengar ya, yang diprediksi akan mengalami puncak musim kemaraunya pada Juli hingga Agustus ini pendengar. Nah, kalau sudah ngomongin musim kemarau, ini ada hubungannya juga dengan kebakaran hutan dan lahan pendengar ya, yang memang sering terjadi kalau musim panas tiba, baik itu akibat ulah manusia atau ada penyebab-penyebab lainnya juga pendengar ya. Dan memang program pencegahan kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian khusus ya, apalagi sudah masuk musim kemarau nih pendengar. Dan ya, hal ini untuk menghindari kembali terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi sangat parah juga pendengar ya, seperti yang terjadi di Sumatera, kemudian di Kalimantan juga hingga di Papua. Dan kebakaran-kebakaran hebat yang pernah terjadi ini juga pernah menimbulkan dampak kerusakan besar bagi lingkungan hingga bagi kehidupan sosial juga pendengar ya. Nah, sebelumnya pendengar, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Oktober 2019 sudah merilis sejumlah pelaku atau dalang dibaliknya kebakaran hutan dan lahan ya. Dan sedikitnya pelaku kebakaran hutan dan lahan ini ada puluhan tersangka dan jumlah kasus dari masing-masing daerah. Nah, dalam kondisi tersebut perundang-undangan yang menyatakan secara tegas mengenai pelanggaran pembukaan hutan dengan cara membakar. Nah, jadi ada larangannya dan ketentuan ini tercantum dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kemudian ada juga Undang-Undang 32 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan juga pendengar. Jadi ada beberapa undang-undang nih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, khususnya yang disebabkan oleh atau yang disengaja nih manusia, disengaja nih pendengar ya. Oke, selanjutnya kita bahas lebih lanjut pendengar, tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Dengar, masih bersama kami di Jendela Negeri. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bersama kami ya. Kita masih membahas mengenai aturan hukum yang berlaku tentang pembakaran hutan dan lahan di Indonesia, pendengar. Nah, pendengar, dalam Undang-Undang Kehutanan menyatakan pembakaran hutan ini merupakan pelanggaran hukum yang diancam sanksi pidana dan denda. Ada pasal 78 ayat 3 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 menerangkan pembakaran hutan dengan sengaja maka dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah, pendengar. Sedangkan pada ayat 4 pasal tersebut menyatakan pelanggar karena kelalaiannya diancam pidana 15 tahun dengan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang PPLH juga menyatakan pembukaan dengan cara membakar hutan secara tegas merupakan pelanggaran, pendengar. Dan larangan ini juga diatur dalam pasal 69 ayat 2 huruf H Undang-Undang PPLH yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, tapi pada ayat pasal ayat 2 menjelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Nah, kearifan lokal yang dimaksud yaitu pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Nah, sehingga pembukaan lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, pendengar ya. Dan sanksi bagi pelaku pembakaran lahan sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang PPLH diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara 3 hingga miliar rupiah, pendengar. Jadi di musim kemarau seperti saat ini tetap berhati-hati kita, pendengar ya, untuk melakukan aktivitas bakar-membakar ya, takutnya api bisa menjalar lebih luas tanpa kita duga. Jadi harus dimonitor terus-menerus nih, pendengar ya. Apalagi nanti kalau anginnya kencang dengan hembusan angin ini bisa membuat api bisa lebih mudah menjalar kemana-mana, pendengar. Jadi tetap hati-hati di musim kemarau ini untuk melakukan aktivitas bakar-membakar.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Jendela Negeri. Terima kasih Anda yang masih bersama kami mendengar. Masih di sanksi dengan topik mengenal aturan hukum yang berlaku di negara kita tentang pembakaran hutan dan lahan, pendengar.
1: Jadi waktu itu dingin, ku beri kau hangat.
0: Nah, kalau di daerah kita sendiri, Natuna, pemerintah Kabupaten Natuna sebelumnya mengingatkan masyarakat juga ya agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dalam bentuk apapun, dan ya karena tidak hanya merusak lingkungan, pendengar ya, tapi juga bisa memiliki konsekuensi hukum yang berat juga, dan ancaman kebakaran hutan dan lahan meningkat seiring cuaca panas yang melanda di wilayah Pulau Bunguran Besar di awal tahun ini, pendengar. Dan di pertengahan tahun ini juga dengan kondisi musim panas, jadi sebisa mungkin sama-sama kita meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, sebelumnya juga Bupati Natuna menerbitkan surat edaran yang menegaskan larangan membuka lahan dengan cara dibakar. Dan selain itu juga masyarakat tetap dihimbau untuk bekerja sama, untuk aktif menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Dan ditegaskan juga bahwa pelaku pembakaran hutan secara sengaja ini bisa dikenakan sanksi pidana seperti yang disebutkan sebelumnya undang-undangnya, pendengar ya, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Nah, di aturan ini pelaku bisa diancam hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dan pemerintah Kabupaten Natuna juga berharap peringatan ini menjadi perhatian serius bagi semua elemen masyarakat ya, untuk tetap menjaga lingkungan terjaga, dan masyarakat juga bisa terhindar dari dampak kebakaran hutan dan lahan, pendengar. Baik, pendengar, sudah pukul 10.39 menit saat ini.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri edisi hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Saat lagi kita jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Film kepada Dani Olmo umpan 1-2 berbahaya, ada Peraporo. Peraporo yang menjelaskan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peraporo umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofyan dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Mengudara, Terus Mengudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak 2 game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim, pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus gitu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Proyeksi Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita peluang untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, contoh ini untuk saya, keluarga saya bawa atlet, kalahnya parah-parahkan karena ya 1 detik juga 2-10 detik juga kalah. Pun kita kalah tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 ada. Lima kita bisa lah sedikit menyesuaikan sehingga saya menyenangkan ini ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada kita yang kita butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, kembali bersama kami di Prosa RRI Ranai, dan berita selanjutnya hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita daerah. Selamat siang pendengar, semoga masih semangat di siang ini ya. Atau ada yang ya sudah agak-agak ngantuk efek nonton bola dini hari tadi. Ya adalah keseru ya, dan akhirnya Spanyol yang berhasil lolos ke final Piala Dunia 2026 setelah menang meyakinkan 2-0 dari Prancis pendengar ya. Dan Spanyol akan menanti pemenang antara laga seru lainnya yang akan hadir dini hari nanti pendengar ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat, Inggris yang akan berhadapan dengan Argentina. Dan ya ini merupakan laga seru lainnya juga pendengar yang akan tersaji di babak semifinal yang akan disiarkan juga melalui program Dengar Bareng Radio Republik Indonesia. Oke, sudah pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Ada lagu-lagu pilihan dari Bantika Hits Indonesia di siang ini pendengar.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Dan jelang kumandang azan zuhur, pendengar, ada lagu-lagu bernuansa Islami.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Dengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan sesaat lagi kita jelang kumandang azan zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Rabu 15 Juli 2026 pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, sedara mara. Apa khabar siang ni? Mudah-mudahan paci-maci semua kita jumpai dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk pekan ketiga daripada bulan Juli. Hari ini tanggal 15 Juli 2026, paci-maci. Semoga paci-maci sihat, semoga paci-maci bahagia, ceria dan juga semangat di hari Rabu ni ya. Jadi yang lagi kerja, semangat bekerja, jangan lupa waktu rehat kita pun dah tiba. Kita luangkan waktu untuk berehat ya. Jadual makan siang dah tiba, kita luangkan waktu kita untuk makan siang. Yalah paci-maci, untuk yang lagi di perjalanan, semoga perjalanan lancar. Mungkin pas istirahat kerja tu nak balik kat rumah, makan siang kat rumah ya. Selamat rehat sajalah. Jadi sesibuk apapun kita, yang paling penting adalah yang kesihatan kita. Ini yang memang tak kalah penting pakcik-makcik ya. Jadi sesibuk apapun kita, kita tetap mengutamakan kesihatan kita. Untuk yang lagi demam, yang lagi kurang sehat, jangan berputus asa pula. Jagalah kesihatan sebaik mungkin ya. Semangat untuk sembuh. Setiap penyakit tu pasti obat, ada obatnya. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Yelah, saya rasa tak payahlah kita nak panjang lebar pakcik-makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Ialah saudara, di segmen racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, kami akan ketengahkan masalah yang baru pula, iaitu tentang beberapa adat Melayu yang masih dilestarikan hingga kini, ya. Jadi saudara, masyarakat adat Melayu dikenal sebagai salah satu suku yang memiliki warisan budaya sangat kaya dan masih mengakar dengan kuat. Meskipun zaman terus berkembang, adat istiadat di Melayu dinilai memiliki ketahanan budaya yang luar biasa, ya. Jadi ada beberapa adat di Melayu yang tak hanya dapat bertahan dari gerusan zaman, tapi juga tetap hidup dan masih terus dilestarikan hingga kini, ya. Di antaranya yaitu berpantun, ya. Saudara, seni berbicara saling berbalas pantun ini merupakan salah satu tradisi lisan yang sudah mengakar kuat dalam kebudayaan Melayu. Adat Melayu ini pun sudah menjadi bahagian tak terpisahkan dalam komunikasi dan berbagai acara adat tertentu. Misalnya seperti ada acara pernikahan, penyambutan tamu, hingga sekedar dalam pergaulan sehari-hari. Mengutip dari penelitian berjudul Pantun sebagai Media Komunikasi dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu di Kabupaten Karimun yang dipublikasikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, keberadaan pantun yang ada dalam adat Melayu menunjukkan pentingnya komunikasi dengan santun dan juga beradab, di mana pesan yang disampaikan harus dapat diterima dengan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain atau lawan bicara. Ini juga sekaligus salah satu upaya melestarikan warisan sastra lisan yang unik dan juga ekspresif. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

0: Pendengar, permainan modern semakin menjamur. Tak ayal, banyak permainan tradisional yang pernah digemari di bumi Nusantara semakin tergusur keberadaannya. Di antara sejumlah permainan tradisional, gasing termasuk paling populer. Gasing merupakan permainan untuk kaum laki-laki. Gasing dimainkan dengan cara dilempar atau ditarik, kemudian gasing berputar pada poros dan kesetimbangan pada satu titik. Bahan pembuatan gasing biasanya bagian terkuat dari kayu yang terletak pada bagian tengah. Jenis-jenis kayu di antara lain, menggaris, pelawan, kayu besi, leban, mentigi, dan sejenisnya. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing, salah satunya adalah di Natuna. Seperti apa permainan gasing di Natuna? Berikut kita dengarkan uraian dari Bapak Hairun Nazar, tokoh masyarakat dan pencinta gasing di Natuna.
1: Terbentuknya gasing awalnya kan gini, mereka tuh kan permainan gasing ini kan sebagai mengikat persaudaraan. Tujuan gini, misalnya gini, di samping mereka melakukan apa silaturahmi ke kampung itu, bagaimana untuk memeriahkan lagi persahabatan itu dilakukan permainan gasing gitu. Nah, tuh kalau dulunya gitu kan. Nah, jadi lagu permainan gasing. Jadi situlah nampak adanya kekompakan tadi antara kampung A ke kampung B gitu. Jadi dengan zaman now yang tadi ini, zaman sekarang ini sudah agak digeser sedikit, ada kan pertandingan. Nah, dalam sistem angka dan sistem manual gitu. Nah, manual itu tadi gitu kan. Nah, kalau sistem angka tadi itu tadi dipertandingkan dua kali mangka, dua kali nahan. Nah, nanti udah sampai berapa kali, misal 10 kali, dihitung nilai akhirnya. Nah, siapa paling tinggi? Misal regu A paling tinggi, maka dia pemenang.
2: Apa hal yang bedakan dari gasing-gasing di daerah lain?
1: Baik, terima kasih, Bu Yus. Saya akan menjelaskan sedikit untuk permainan gasing Natuna umumnya, Naraneh khususnya. Itu kalau di segi kayu, itu berbeda. Kalau kita di Ranai ini, kita memakai kayu pelawan. Nah, karena gini, mengapa kita pakai kayu pelawan? Karena kayu pelawan ini kan sifatnya keras. Dalam kalau bahasa kampung itu lihat dengan ukuran 9 inci.
2: Kemarin ini dilakukan per seorangan atau per kelompok, Pak?
1: Kalau untuk gasing ini biasanya beregu. Per kelompok. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C.
2: Seiring dengan perkembangan zaman, bagaimana Pak permainan ini di tengah masyarakat? Apa masih banyak diminati oleh berbagai kalangan?
1: Kalau untuk permainan gasing ini, alhamdulillah, kalau untuk sekarang lah saya selaku tokoh muda, sekaligus sebagai pengamat gasing Ranai ini, kita masih memang disukai oleh pemuda-muda. Rata-rata yang baik di kelompok-kelompok yang ada ikut, yang kami lakukan lah buat pertandingan itu, masih ada generasi muda yang mau ikut bermain.
2: Dari permainan ini Pak ada nilai sosial nggak yang bisa kita pelajari dari adanya permainan yang bisa dikatakan masih mentradisi di Indonesia ini. Kalau saya salah satu mengapa saya hobi dan tertarik
1: dengan gasing ini, Yus. Jadi gini, permainan gasing biasanya kalau bola, ini perbedaannya. Kalau ke permainan bola atau voli, itu lawan. Kalau memang bola itu jatuh, kalau apa tetap kita akan bagaimana mematikan, kan? Tapi dengan gasing tidak. Itulah keistimewaan gasing tadi. Jadi di situ ada walaupun bagaimana kita gontok-gontok, tetap kita bantu lawan kita. Di situ keistimewaan gasing tadi. Jadi bagaimanapun tetap dibina kebersamaan tetap diutamakan.

Pendengar, menurut informasi dari penggemar permainan ini, permainan gasing di wilayah Pulau Tujuh, kini Kabupaten Natuna, telah ada sejak zaman penjajah Belanda. Bahkan diperkirakan jauh sebelum masa itu, permainan gasing telah ada. Permainan tradisional ini tidak bisa dipandang hanya sebagai salah satu bentuk permainan semata. Banyak nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal yang tertanam dalam permainan ini. Demikian picture budaya gasing dari Natuna. Terima kasih dan sampai jumpa.

Ku Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangan

Iyalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan, saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara, ya. Sila mana-mana nak gabung bersama kami, kita tunggu di 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh. Tak payah nak tunggu lama-lama pakcik-makcik, ya. Langsung saja bergabung bersama Makcik Leha siang hari ini. Yang lagi bekerja, semangatlah kerja. Cuaca cerah, ya. Tapi jam macam ni, jam-jam rehat. Selamat rehatlah pakcik-makcik. Ada waktu untuk rehat, kita rehat. Nanti kita lanjut lagi kerja kita. Kerja tu, kalau diturutkan memang tak sudah-sudah. Aduh, saja dari A sampai B sampai Z, ya. Asal matahari tercerah sikit, tertimbul sikit matahari, langsung dihadapkan dengan pekerjaan. Asalkan apa tu, asalkan berkokok saja ayam tu, langsung kita kerja sampai kaki ayam tapuk, sampai matahari tamak lagi, ada saja kerja, ya. Jadi kita tak usah turutkan banyak kerja tu. Kalau kita lah penat, kita rehat dulu, nanti kita sambung lagi. Kalau diturutkan kerja, memang tak ada masa siap, ya. Jadi pakcik-makcik yang lagi rehat siang hari ini, selamat rehat saja, ya. Ada waktu tidur siang, kita tidur siang. Tapi tu salah melamu, ya. Tidur siang tu tak sama dengan tidur malam. Tidur siang tu beberapa minit saja, kurang dari 30 minit, ya. Dan kita juga tak sama. Ada juga tingkat penat dia beza. Ada mungkin membutuhkan agak lama, ya. Tapi kalau tidur malam memang lama, 8, ada yang butuh 7 jam, ada yang 9 jam, macam-macam lah. Tergantung juga jenis usia kita. Tapi kalau kita ni demam, lagi tak sedap badan, ada biara-biara penyakit, tu kerja nak saya tidur saja. Apa tidak, kerja duduk saja sampai siang, sampai malam. Jadi kita kalau tak tidur, tak ada kerja pula, tak ada aktivitas. Jadi kita tu kalau mengantuk tu, kalau badan penat, kalau kita lagi sakit lagi apa, badan tak penat, mata terkelip, terkelip, tidur saja nyamannya, kan. Habis tu sakit kepala, berat kepala, kenapa? Kena terlalu banyak tidur. Yelah pakcik-makcik yang lagi makan siang, selamat makan siang. Masih ada durian ke kat rumah tu? Kalau masih ada tu, alhamdulillah, makan jangan terlalu berlebih. Kalau durian tu banyak kat rumah, bolehlah bagi-bagi tetangga. Kalau punya kebun durian, bagi yang tak ada. Jadi dengan bagi-bagi tu, kita makan tak terlalu berlebihan. Kalau makan berlebihan tu, banyak pula penyakitnya, ya. Sila yang nak gabung, kita dah tunggu, ya, di talian 0811 7033669. Yelah, kalau belum anda bergabung, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Orlando atau disebut pizza alla Natuna yang sepintas mirip dengan pizza Italia merupakan salah satu makanan khas Natuna yang terbuat dari ikan tongkol, sagu mentah, dan kelapa parut. Kemiripannya mulai dari bentuk yang bulat pipih, bahkan dari segi memasaknya, yakni dipanggang di atas bara api hingga beberapa menit. Hanya saja pada tabel mando yang menjadi toppingnya adalah ikan tongkol asap.

Cici, masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Dah kita putarkan dua lagu Pakcik Makcik, Serasan Kampung Kita, Zapin Anak Negeri ya. Sila mana yang kirim pantun, kirim salam atau kirim lagu atau kirim-kirim ucapan ya. Sila-sila saja di 0811 7033669. Yang nak menyapu kawan-kawannya, yang nak berkirim salam atau nak kirim apa, sila-silakan saja ya. Cuaca cukup cerah hari ini, semoga hati kita juga cerah secerah cuaca ya. Harus tetap semangat. Jadi nanti selesai rehat kita lanjutkan lagi kerja kita. Harus semangat menyelesaikan pekerjaan kita ya. Setiap kita punya kesibukan masing-masing. Kita tak boleh kata orang tak ada kerja ya. Setiap kita ada kerja masing-masing. Masalah berat, ringan dia tu sama saja. Kadang kita tengok orang kerja sedap, senang. Orang tengok kita senang rupanya. Jadi intinya yang senang tu tukang tengok. Jadi orang kata kerja awak nyaman, kerja duduk saja. Kata orang kerja duduk ni, kerja awak nyaman, keliling saja ngukur jalan. Jadi sebetulnya kita tu dah sama-sama nyaman lah. Kadang-kadang kita ni lupa bersyukur, sibuk saja dengan nikmat orang, lupa mensyukuri nikmat kita. Padahal kalau kita hitung, timbang, lebih banyak lagi nikmat kita, tapi kita tak nampak kat kita kan. Yang kita nampak nikmat orang saja. Padahal orang macam tu juga, sama juga susah, sama juga berusaha ya. Sila-sila saja, masih ada ke nak gabung ya? Sepi nampak siang ni. Mungkin banyak kerja lah, macam-macam kerja, ataupun lagi rehat musim panas-panas ni. Ada yang berangin, kata Long Moose tu dia suka panas-panas ni duduk kat ayun kat luar rumah katanya ya. Berayun-rayun berangin-angin di bawah pohon linggak kata dia. Mah dia ni kat pantai tak juga, tapi angin-angin pantai masih adalah bau-bau dia kan. Jadi masih adalah angin-angin segar dia tu. Yelah, sila dah gabung di 0811 7033669 ya. Kalau tak ada bergabung, kita jalan lagi, jalan ke Sebadai Ulu. Tak lupa memberi kangkung. Kita putarkan lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

0: Selain kaya dengan potensi sumber daya kelautan, Natuna juga mempunyai beragam budaya dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang terwujud dalam bentuk seni maupun tatanan perilaku. Seperti halnya ketika makan, bagi warga Melayu Natuna ada tatanan perilaku yang mengaturnya. Dalam budaya Melayu Natuna, ketika makan tidak dibenarkan jauh dari talam. Hal ini dikarenakan nasi dan atau lauk pauknya akan tercecer sehingga terkesan berantakan. Makan seperti ini tampak terlihat dan memberi kesan dianggap tidak sopan, sehingga makan jauh dari talam tidak diperbolehkan. Tatanan dan aturan makan tidak boleh jauh dari talam dalam kehidupan masyarakat Natuna hingga kini masih berlaku. Karena makan dekat dengan talam mencerminkan tingkat kesopan santunan sekaligus ketertiban dan kerapihan. Sopan dan santun terhadap sesama tidak hanya penting dilakukan di lingkungan keluarga, melainkan harus pula diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sehingga terjalin keakraban dan kebersamaan.
1: Yalah Pakcik Makcik, bukan main, lagu dia sedap. Pulau Laut pun dah ada ya, tapi orang Pulau Laut tak ada bergabung. Ah, baiklah, waktu kita pun dah di penghujung, tunggu dari tadi tak ada yang bergabung ya. Ada yang mengetuk pintu, ah, bolehlah kita sapa satu penelpon. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, Mak Long Mus kenapa lambat betul gabung Long Mus, saya nak balik pula.
2: Tak, saya lek lho.
1: Lagi apa kerja tu?
2: Ha?
1: Lagi apa kerja?
2: Kerja ngajak kompor.
1: Ada kompor mak panas lah tu ya, berkipas-kipas.
2: Tekanian apa?
1: Oh, iyalah. Iyalah, langsung pantun saja kita. Apa bunyi pantun kita siang ni, Long Mus?
2: Pantun asyik hilang. Ke pasar membeli ikan tuna. Telah dimasak, sedap rasanya. Selagi orang tua masih ada.
1: Betul.
2: Berlaku sia-sia, ikan main.
1: Bukan main, kalau masalah pantun ni tak diragukan lagi. Berapa pantun lo nak keluarkan tu? Satu saja. Esok lagi ya, hemat ya. Lagu apa nak dengar ni?
2: Mana dah?
1: Lagu apa nak dengar?
2: Lagu suka Makcik Leha je.
1: Oh iyalah, itulah saya suka dengan Long Mus ni ya. Salam ada?
2: Salam semua pendengar je.
1: Semua pendengar kita salam ya.
2: Iyalah.
1: Baiklah, tu saja.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Long Mus. Terima kasih Long Mus telah menemani Makcik Leha siang ni ya. Yelah, yang lainnya masih ada ke gabung? Kita masih tunggu di 0811-7033-669 ya. Kalau tak ada, kita nak balik. Bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.

1950-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian zapin dikenal dengan dua jenis, yakni zapin Arab dan zapin Melayu. Tarian zapin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari zapin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vok.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Ranai kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Di antaranya, Komandan Lanut Raden Sajat memimpin rapat persiapan rangkaian peringatan Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara. Dukungan terhadap peningkatan status Geopark Natuna untuk diakui di UNESCO sebagai Geopark Global juga dilakukan oleh kalangan perhotelan dan resort. Dari Sepempang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, Selasa kemarin memimpin rapat persiapan rangkaian peringatan Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara yang mengusung tema 79 tahun bakti TNI AU untuk Indonesia Maju di ruang rapat Mako Lanut Raden Sajat Natuna. Rapat dihadiri oleh Ketua Pia Ardia Garini Cabang 9, DI Nyonya Marni Onesmus Pasaribu beserta pengurus, para kepala dinas, pejabat dan seluruh perwira Lanut Raden Sajat. Pertemuan membahas kesiapan setiap bidang agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Berbagai kegiatan sudah disusun, meliputi khitanan massal yang sudah dilaksanakan, jalan santai dan senam bersama, lomba food golf antar instansi, donor darah, doa bersama, karya bakti pembersihan pantai, ziarah di Taman Makam Pahlawan Ranai, pengobatan massal, anjang sana, upacara hingga pembagian sembako kepada masyarakat. Dalam arahannya, dan Lanut Raden Sajat menekankan agar seluruh panitia yang sudah ditunjuk mempersiapkan setiap kegiatan secara matang untuk memperkuat koordinasi serta memastikan pelaksanaan berlangsung tertib, aman, dan tepat sasaran. Pendengar, personil Lanut Raden Sajat melaksanakan latihan bela diri taktis di Lanut Raden Sajat Natuna. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bela diri dan kesiapsiagaan prajurit dalam mendukung pelaksanaan tugas. Latihan dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan kemampuan personil sesuai petunjuk teknis bela diri taktis Tentara Nasional Indonesia yang sudah ditetapkan melalui keputusan Panglima TNI. Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi menegaskan pembinaan kemampuan prajurit harus dilakukan secara berkelanjutan agar setiap personil memiliki kesiapan fisik, mental, serta keterampilan menghadapi berbagai dinamika tugas. Materi latihan meliputi teknik dasar bertahan, menyerang, menjatuhkan lawan, hingga berbagai teknik antisipasi ancaman sesuai standar bela diri taktis TNI. Pelaksanaan dilakukan bertahap dengan tetap mengutamakan faktor keamanan.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, dukungan terhadap peningkatan status Geopark Natuna untuk diakui UNESCO sebagai Geopark Global juga dilakukan oleh kalangan perhotelan dan resort. Salah satu dukungan diberikan oleh Natuna Dive Resort yang sejak berdirinya sudah berpengalaman dalam melayani tamu-tamu dari luar daerah. General Manager Natuna Dive Resort, Dery Mario kepada RRI menyatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah mengenalkan kepada para tamu titik-titik yang menjadi kawasan Geopark Natuna. Berbagai titik kawasan Geopark Natuna dalam beberapa tahun belakangan ini merupakan salah satu prioritas untuk dipromosikan pihak hotel.
2: Kita ada namanya paket land trip, jadi itu kita khususkan memang tujuan land tripnya itu tamu kita bawa ke titik-titik geopark. Nah, contohnya dari seperti di Stanau itu kan bisa kita lihat ada seperti gerbang penanda bahwa itu geopark Natuna. Nah, terus di pokoknya dari arah sana ke sampai ke arah Salampa, kita dimanapun itu titik-titik yang ada, maka kita akan mampir lalu kita akan bercerita bahwa ini adalah titik geoparknya Natuna.
0: Bentuk dukungan lainnya yang dilakukan pihak Natuna Dive Resort yaitu dengan mempromosikan keberadaan terumbu karang yang ada di Laut Natuna. Sebagai bentuk dukungan dalam pelestarian terumbu karang di Natuna, pihaknya ujar Mario saat ini memberikan fasilitas kepada para tamu yang menginap untuk menjadi bapak asuh melalui adopsi terumbu karang. Keberadaan terumbu karang di Laut Natuna merupakan aset berharga dalam menjaga kelestarian dan keasrian ekosistem di laut. Pendengar Babinsa Desa Selaut Koramil 03 Sedanau Kodim 0318 Natuna Sertu Jimson Pangaribuan melakukan komunikasi sosial bersama warga binaan Muhammad Musa, seorang nelayan ikan teri yang sedang menjemur hasil tangkapannya di Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Babinsa dalam mempererat hubungan silaturahmi serta untuk meningkatkan kedekatan dengan masyarakat di wilayah binaan. Dalam kesempatan tersebut, Sertu Jimson mengingatkan para nelayan agar selalu mengutamakan keselamatan saat melaut, serta mengingatkan kondisi cuaca yang masih berada pada masa pancaroba. Yang menambahkan, komunikasi sosial yang rutin dilaksanakan merupakan sarana efektif untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keselamatan dalam beraktivitas. Melalui kegiatan komunikasi sosial ini, diharapkan hubungan yang harmonis antara Babinsa dan warga binaan terus terjalin, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan saling peduli dalam menghadapi berbagai kondisi di wilayah binaan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah kami sampaikan dua berita utama, diantaranya Komandan Lanut Raden Sajat pimpin rapat persiapan rangkaian peringatan Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara. Dukungan terhadap peningkatan status Geopark Natuna untuk diakui UNESCO sebagai Geopark Global juga dilakukan oleh kalangan perhotelan dan resort. Mewakili seluruh kerabat kejaran petugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya dapat Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat siang pendengar, semangat di siang ini ya, yang akan melanjutkan kembali aktivitasnya walaupun cuaca masih sangat terik, sangat panas di siang ini. Tapi semoga tidak mengurangi semangat Anda nih, apalagi buat yang memang beraktivitasnya di luar ruangan, tetap perhatikan asupan air Anda ya, jangan sampai terdehidrasi pastinya. Oke, sudah pukul 13.10 menit, saat lagi pendengar, kita akan bersama di Pro Dangdut.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Pro Dangdut siang ini ya. Silakan buat yang ingin bergabung bisa langsung di 0811 7033669. Oh, panas-panas enaknya yang dingin-dingin nih pendengar ya. Memang sepanjang hari ini cerah, sangat cerah nih pendengar ya. Panas terik juga. Oke, perawan pertama di siang ini, selamat siang Pro Dangdut. Dengan Mama Nani, betul? Halo.
1: Halo.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mama Nani, betul?
1: Betul.
0: Betul. Apa kabar siang nih?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, request lagu apa nih Mama Nani?
1: Lagunya dari Pak Haji Roma.
0: Roma Irama. Judul?
1: Piano.
0: Oke.
1: Salam-salamnya untuk Bang Andre. Mm-mm. Untuk Rayon juga, untuk Bang Asri.
0: Lanjut.
1: Untuk Bang Iwan, Mama si kembar. Uh-uh. Mbak Belian.
0: Serina
1: di Batam, Sari di Banjarmasin. Untuk Bang Jai di Suar, untuk Mama Mary di Suar, untuk Mbak Sina, Ropiah di Penagi, untuk Mas Adi juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nani, penelpon pertama kita di Pro Dangdut siang ini ya. Roma Irama baru aja nyanyi ya, diminta nyanyi lagi. Oke, tak apa-apa kita Bang Ji ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut, kendara kita.
0: Oke, ada Mario di Batu Hitam. Gimana ya kabar siang nih Mario?
3: Alhamdulillah.
0: Ah, apa tuh?
2: Final hari apa?
0: Final Senin subuh.
2: Malam Senin subuh ya?
0: Senin subuh.
2: Berarti 3-4 malam Minggu ya?
0: Minggu dini hari, betul.
2: Oke. Berarti libur satu hari.
0: Libur Jumat Sabtu libur.
2: Oh, dua hari ya?
0: Dua hari.
2: Okay. Akhir sebuah cerita dari Epi Tamala.
0: Akhir sebuah cerita Epi Tamala ya. Oke. Okay.
2: Salam-salamnya tadi ada Mama Nani. Mm-mm. Ada Bang Midun, Putra Putra. Ada Pak Kasim, Pak Zainuddin, Pak Idris. Mm-mm. Ada Pak Sri, Bung Iwan. Ada Pak Daud. Ada Pak Nurdin.
0: Pak Nurdin.
2: Ada Pak Samsul. Ada Bang Jais,
0: Bang ada Jais.
2: Pak Mayrona, Iskandar, Mama Sri, Berlian, Bu Midar, ada Kak Oji, Ria Dua Ria, ada Kak Yarni, Sarinah. Buat Bang Hadi, buat
0: ya. Ada Bung Elpis siang ini.
2: Buat Bung Hadi sama Bung Elpis, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga Mario. Jadi liburnya dua hari Mario ya, subuh nanti ada semifinal Argentina. Inggris, kemudian minggunya jam 4 subuh tuh cari juara 3. Nah, kemudian finalnya jam 2 subuh ya. Senin ini hari. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dari Penagi.
0: Oh, Mama Sri. Apa kabar nih, Penagi?
4: Sehat.
0: Request lagu apa nih, Mama Sri?
4: Minta lagu Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar. Oke.
4: Okay. Salamnya untuk Mama Nani tadi di Solo, untuk Mario, untuk Bang Herman, untuk Karni di Tanjung Negara, untuk Mak Sinar juga, untuk Adik di Tubi, untuk Bang Adi juga dan kolaborasinya.
0: Yeah.
4: Assalamualaikum.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon sebelum kita ke lagu pendengar ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Terputus ya. Oke, dicoba lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Pro Dangdut.

0: Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut, ada Pak Kita.
0: Dengan Pak siapa? Pak Idris ya?
1: Iya, Pak Idris.
0: Apa kabar siang ini, Pak Idris?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Nah, request lagu apa nih?
1: Mau minta lagu dari Ali Usman,
0: Ali, Taubat. Ali Usman, Taubat. Oke. Okay.
1: Salamnya buat Mario tadi,
0: Buat Mario,
1: buat keluarga di Lofiton, keluarga di Tue, untuk anak kita di Tanjung Uban, untuk banget sih sama pelatornya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris di Teledu Sepempang ya. Semangat terus nih buat Pak Idris, lagunya Taubat dari Ali Usman. Saatnya kita puterin dulu ini lagu-lagunya pendengarnya. Ada Bekas Pacar, kemudian ada Akhir Sebuah Cerita dari Evita Mala, dan ini dia Piano, Roma Irama dan Nur Halimah.

sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.

0: Masih di Prodangdut, pendengar lagu bekas pacar dari Hamdan ATT. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Ada abang ganteng di Batu Gajah. Apa kabar siang ini?
1: Ada abang ganteng di RI.
0: Silakan Bang Zai, mau request lagu apa siang ini?
1: Lagu apa ya? Permohonan aja. Halo? Permohonan.
0: Oke, permohonan.
1: Salam-salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Harus senyum ya.
0: Senyum terus kalau ada Bang Zain.
1: Senyum beneran ya.
0: Senyum betulan.
1: Pelatornya siapa?
0: Ada Bang Elvis siang ini.
1: Bang Elvis yang ganteng itu. Senyum Bang Elvis, senyum. Itu belum.
0: Udah, aduh, sudah.
1: Baru senyum. Datu sama Kak Berlian di Tanjung Pinang. Bangun Kak Berlian, bangun. Dia senang tidur itu orang. Kak Berlian yang cantik itu. Harus senyum Kak Berlian ya. Senyum. Sama Bang Mario di Batu Hitam yang ganteng itu. Bang Merona dari Medan yang ganteng itu senyum. Sama Bang Mario senyum. Udah tuh sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan senyum. Udah tuh sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu senyum. Bang Andi senyum.
0: Andi.
1: Sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu senyum. Purnama Sari, dalam anda bergabung ini. Datu yang dengar dia semuanya lah, aku akan bergabung juga.
0: Oke Bang Zai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah, permisi. Kata dia nadiku paling cantik itu. Bye bye, kata saya Tahidin Nadi Bogor
0: untuk itu. Ya Bang Zai, permisi ge ya. Terima kasih sudah bergabung.

0: Minta lagu sayur asam aja lah. Cinta bukan sayur asam.
1: Cinta bukan sayur asam.
0: Siapa namanya yang nyanyi ya, lupa dah.
1: Okay, nanti dicari nanti Kak Belian.
0: Cinta bukan sayur asam. Siapa penyanyi dah lupa dah. Pokoknya judulnya itu aja lah Bang Adi.
1: Okay.
0: Salam-salam ya tadi buat siapa, buat bangsa yang ganteng itu. Senyum bangsa, senyum. Jangan malu-malu. Dari suruh kita senyum kan Bang Adi ya, kita senyum. Buat yang di Kijang ada Mak Dini, Mak Dani, yang di Tanjung Uban ada Kak Fatima, ada Mak Eka juga, buat Mak Nani, Mak Ngaji, Kak Sinar, Mak Long Is, buat yang di Batam ada Bang Andi, ada Kak Sarina Kisu, Selat Panjang ada Bang Jais.
1: Sudah masuk belum Bang Jais? Bang Jais belum.
0: Siapa lagi? Buat yang di Bandung sana, di Bogor ada Teh Dinda sama Kang Irwan, ada Bang Andi Yudhistira juga di Lampung. Buat Bang Asri di Sulawesi, buat Wan Musu di Tambah, buat semuanya yang mendengarkan kita. Buat penelpon pertama sampai terakhir, buat Bang Adi, selamat siang, selamat bertugas. Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian di Tanjung Pinang. Terima kasih Kak Berlian. Sehat-sehat terus juga buat Kak Berlian dan keluarga di Tanjung Pinang. Ya, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Bang Zuhir. Bang Adi.
1: Bang Zuhirman, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat. Panas.
1: Panas betul memang panas hari ini. Panas siang ini. Nah, Arika lagu apa nih, Bang Zuhirman?
2: Ini lagu Rita Sugiarto dan nyanyi belum?
1: Belum.
2: Saya minta lagu dari Rita Sugiarto, Matahariku, Kak.
1: Matahariku, oke.
2: Ya. Salam dia dengan Kak Belian tadi. Untuk Sarina juga di Batam. Untuk Fatimah di Uban. Untuk Muci juga di Uban, mungkin para rumahnya apa di Uban malam.
1: Amin.
2: Ada untuk Mario, Ropia, dan Tati, Mbak Nani, semua lah bergabung badi orang gabung dek
1: dari awal sampai akhir. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuhirman di Padangkura, terima kasih sudah gabung siang ini. Lagunya tadi Rita Sugiarto yang Matahariku ya. Oke, dicari dulu. Soalnya yang Matahariku ini adanya dari siapa ini? Nur Halimah, kemudian Iis Dahlia. Yang Rita Sugiartonya belum ketemu. Nanti dicari lagi nih Bang Zuhirman ya. Baik pendengar, kita kembali ke lagu dulu ini. Oh ya, buat Kak Berlian yang Cinta Bukan Sayur Asam ini dari Ina Cynthia penyanyinya ya. Oke, ditunggu. Nanti juga ada lagu permohonan. Wah, ini permohonan ternyata banyak juga penyanyinya Bang Zai ya. Yang judulnya permohonan ini banyak juga penyanyinya. Tapi saya berikan yang dari Elvi Sukaisi aja. Nah, karena Bang Zai biasanya suka yang suara-suara cewek katanya ya. Dan ada lagu, oh iya, ini permintaannya Pak Idris yang ada di Sempang ya, ada Alisman dengan Taubat.

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: pendengar, ini lagu Cinta Bukan Sayur Asem judulnya ya, dari Ine Cynthia, permintaan dari Kabelian yang ada di Tanjung Pinang. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Yang kembali Dangdut adalah kita.
0: Ada Mbak Sinar siang ini, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat, semangat siang nih. Di sana panas tak? Panas tak Mbak Sinar? Panas juga ya Mbak Sinar? Halo, di SP panas juga ya cuaca?
1: Panas benung.
0: Panas BD. Apa lagu siang nih Mbak Sinar?
1: Lagu 19 November.
0: Oke. Dari
1: Salamnya
0: buat siapa nih?
1: Maria di Penjaya. Untuk Ayu juga di Penjaya. Untuk Mbak Lali, Mbak Sari, untuk Mbak Sena, untuk Kabrian, untuk Pitung, untuk Bang Adi juga, untuk Iskandar, untuk Yang Muzak, untuk Ani di Batu Ubi. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi makan apa?
1: Ketupat.
0: Ya. Wah, siang-siang makan ketupat. Orang biasa makan pagi-pagi, Mbak Sinar.
1: Ya, makan siang pun enak.
0: Oh, makan siang ketupat ya. Oke lah.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sinar di Harapan Jaya. Lagunya 19 November dari Maggie Z ya. Oke. Oke, kita sapa lagi penelpon yang di belakang Mbak Sinar. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Apa kabar, Pak Edi Sira?
2: Baik-baik saja, Bang Edi, di siang hari ini. Dengan cuaca panas ini tetap
0: semangat.
2: Boleh?
0: Lagu apa nih, Pak Edi Sira?
2: Boleh tahu sama siapa operatornya?
0: Ada Bung Elpis yang ini.
2: Oh, sama Bung Elpis. Kalau lagu ini ada enggak di situ Bang
0: Irman? Lagu apa tuh?
2: Judulnya Ancur Pecena Terluar dari Imam Arifis Arifin ataupun dari Leo Wardi.
0: Judulnya apa tadi?
2: Ancur Pecena Terluar.
0: Ancur
2: Pecena Terluar.
0: Pecena Terluar. Waduh, agak cemena judul ini ya, Bang Ano, Pak Bisirah.
2: Kalau nyanyi dia lagu nyanyi Imam S. Arifin ataupun dari Leo Wardi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, salam buat Bang Adi sama operatornya. Buat Mbak Sina ini, walah paling lama gabung dong Bang Adi.
0: Ini leting-leting Pak Bisirah nih.
2: Tahun 2006 dah gabung. Saya 2007, karena saya belum ada HP waktu itu. Terus okay. Pak Pusat Tanu Penjara, Pak Zainuddin, ada Pak Kak Berlian, ada Teteh Nita, Teteh Kewen di Palo, dan Bunda Permai di Palo. Dan buat Purga di Tanjung Pinang, Kijang Batu 20 Gang Melati.
0: Oh, kok lengkap alamatnya ya?
2: Lengkap. Nih buat teman yang ada di Ketapang sana. Seperti Ella, Eti, Emma, Ewe dan semua teman-teman cewek-cewek ada di situ.
0: Asik.
2: Juga buat Bang Martomi di Temajuk Besar. Beserta keluarganya. Juga Jurnal di Kupang. Terus ada Purnama Sari, Bang Mayrona, Bang Jais
0: di Selat
2: Panjang. Terus buat Bang Zainuddin tadi dan semualah yang tidak dapat saya sebut satu persatu karena masih banyak orang bergabung lain yang di lain itu.
0: Oke, Pak Edi Sira.
2: Assalamualaikum, selamat siang, selamat bertugas dan salam sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Sira, semangat siang ini ya. Lagunya ada ya, ini judulnya rupanya. Baru tahu saya rupanya Bang Pak Edi Sira ya. Ancur Pecena Terluar. Oke. Okay. Di belakang Pak Edi Sira. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ada Pak Asri. Oh iya, udah sore di sana ya.
3: Sudah sore.
0: Oke, okay. Nanti subuh siap begadang kayaknya Pak Asri.
3: ya harus andalan.
0: Oh, harus tim favoritnya main. Ini laga keras kayaknya ya, laga klasik, laga keras. Silakan Pak Asri mau request lagu apa siang ini?
3: Mau request lagunya Sumpah Benang Emas dari Elvis Presley.
0: Oke, judulnya apa tadi?
3: Sumpah Benang Emas.
0: Sumpah Benang Emas. Oke. Yeah. LP Sukaisi ya.
3: Iya, iya. Ya, ya saya kirim yang baru lewat. Mm-hmm. Ada Bayu Distira, ada Pak Senebin, ada Bang Putra, Bang Iwan, ada Bang Rio, Merona di Medan, ada Bang Andi di Batam, ada siapa lagi tuh di Mbak Sarina Kiu-Kiu. Ada Pedinda di Bogor, Mbak Pena di Kupang, ada Lepi, Sibu Jumaidar, Mbak di Rayen, buat Purnama Sari di Sulawesi Barat. Buat semuanya saja, tanpa terkecuali. Yang lagi sudah, dengan sehat selalu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Pak Asri di Sulawesi Selatan sudah gabung di Prodangdut siang ini ya. Tim jagoannya Argentina ini Pak Asri ya, yang nanti bakal main subuh nanti pukul 2 dini hari yang akan berhadapan dengan Inggris. Oke mendengar, kita ke lagu dulu, nanti yang gabung masih bisa di sesi terakhir program di siang ini ya. Oke buat Bang Zuhirman, lagu Matahariku ternyata bukan dari Rita Sugiarto ya, tetapi dari Nur Halima. Nanti juga ada 19 November dari Maggie Z dan ada Ancur Pesanan Telur dari Imam S. Arifin. Dan ini dia Nur Halima dengan Matahariku.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Pro Dangdut pendengar. Selamat siang buat yang baru saja mendengarkan Persatu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang kembali.
0: Ada Pak Supri. Apa kabar siang ini?
1: Kabar cerah.
0: Kabar cerah. Cerahnya kenapa ini?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Silakan Pak Supri. Mau request lagu apa nih?
2: Saya minta lagu ini Bang Adi.
0: Lagu apa? Udah
2: lama enggak saya ditayangkan kayaknya.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagu dari Ines Cynthia ya.
0: Ines Cynthia-nya udah nyanyi tadi Prasanta. Pak Supri. Sudah nyanyi tadi ini sendianya.
2: Oh, kalau enggak secangkir kopi Bang Adi.
0: Secangkir kopi yang dari
2: dari Mansur ya, bukan? Bukan dari Joni Iskandar.
0: Oh iya, Joni Iskandar.
2: Ya, okay. Secangkir kopi. Ngomong-ngomong Bang Adi udah ngopi belum nih?
0: Sudah. Biar enggak ngantuk siang ini kan.
2: Lagu ini kita tujukan untuk semua aja lah, mempersingkat waktu karena udah mendekati jam 15 ya.
0: Oke,
2: Bang Adi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri. Kita lanjut lagi nih di belakang Pak Supri ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Dangdut, ada lagi kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Miday dengan Samsur.
0: Oke, Pak Samsur di Miday.
3: Ya.
0: Pak Sam, betul ya Pak Samsur atau Pak Samsul ini?
3: Samsur.
0: Samsur, oke di Miday. Gimana nih cuaca di Miday, Pak Samsur siang ini?
3: Sekarang mendung ya.
0: Mendung, tapi belum hujan. Ya,
3: mendung.
0: Oke.
3: Belum.
0: Silakan Pak Mansur, lagu apa siang ini?
3: Ya, salam untuk Bang Adi dan operator Berlian.
0: Oh iya, Kak Berlian.
3: Pak Saib. Yang Aas,
0: Bintang.
3: Murayan, Mario, Kak Mos, Pak Kasim di Klare.
0: Terus?
3: Dan ayah mertua di Pulau Tiga.
0: Di Pulau Tiga, oke. Okay. Yeah. Lagunya apa nih Pak?
3: Dari Fildan.
0: Dari?
3: Fildan.
0: Fildan, judulnya?
3: Terserah lah.
0: Terserah, yang penting Fildan ya, oke. Okay.
3: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga Pak Samsur di Miday. Saat ini lagi mendung ya, tapi belum hujan. Oke, pendengar, sampai di sini jumpa kita di Pro Dangdut siang ini. Insya Allah jumpa lagi kita di lain kesempatan. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata pendengar ya. Ini ada 3 lagu terakhir kita di Pro Dangdut siang ini dan setelah ini pendengar ada rekan Rita Retnandari di Rane Sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Oh iya, buat Pak Samsur, lagu Fildannya saya pilihkan yang mana ini ya? Oh iya, yang dirilis tahun 2021 ini ya, judulnya Salmiyati. Oke, semoga suka dengan pilihan lagunya. Dan pendengar, jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian.

0: Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ranai sore ini.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat sore pendengar, kembali saya Rita Retnan dari menemani Anda di Ranai Sore ini ya. Untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Gak terasa nih udah di pertengahan bulan Juli aja pendengar ya. Tapi mudah-mudahan tetap lancar dan sesuai harapan ya segala aktivitas di bulan ini hingga berakhir bulan ini, apalagi yang punya target tertentu pendengar di bulan Juli ini. Baik pendengar, hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kami bersama Anda dalam Beranda Asta Cita, dan topiknya untuk hari ini tentang inflasi dan juga investasi ya. Nah pendengar, berbicara tentang investasi, jika kita memilih untuk berinvestasi, tentu kita harus memilih investasi yang aman ya pendengar ya, sehingga di kemudian hari ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Baik pendengar, mengutip informasi dari situs Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ini ada beberapa cara investasi yang aman ya. Yang pertama, kita bisa mengenali dulu profil investasinya. Nah, jadi setiap orang memiliki profil investasi ya. Hal ini karena setiap orang punya tujuan investasi yang berbeda-beda. Jangka waktu investasinya tidak seragam, kemudian penerimaan terhadap risikonya juga berbeda. Nah, serta mengharapkan tingkat return yang berbeda juga. Jadi kita kenali dulu profil investasi diri kita ya. Baik pendengar, nanti akan kami sampaikan lebih banyak informasi terkait dengan investasi aman ini. Kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Biar di manapun berada untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Baik pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Kita bersama di Beranda Asta Cita untuk sore ini ya. Tadi sudah kami sampaikan informasinya untuk Anda tentang bagaimana berinvestasi secara aman ya. Nah, masih mengutip informasi dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pendengar, yang pertama kita diminta untuk mengenali dulu profil investasi diri ya. Kemudian barulah kita memilih jenis dan produk sesuai dengan kebutuhan. Nah, pendengar, berdasarkan pada pengenalan pada profil investasi, maka seseorang bisa memilih jenis dan produk investasi yang cocok ya. Jadi saat kita memilih jenis dan produk, ini bisa kita pertimbangkan kembali apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau yang kita inginkan. Kemudian aspek legalitas juga jangan lupa perhatikan pendengar ya, pastikan sesuai dengan bidang usahanya. Nah, setelah kita paham akan jenis dan produk investasi yang kita butuhkan, maka pada waktu akan berinvestasi ya, harus dipastikan dulu nih apakah lembaga yang menjual atau menawarkan produk investasi tersebut sudah memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidang usahanya ya. Karena kan kita sering mendengar atau melihat ada yang menjadi korban investasi bodong ya. Pastikan dulu legalitas dari investasi yang akan kita ikuti atau kita lakukan ya. Baik pendengar, nanti masih bersama di Beranda Asta Cita berbicara tentang cara berinvestasi secara aman ya, trik dari Otoritas Jasa Keuangan. Kami hadirkan dulu lagu-lagu untuk Anda di Ranai sore ini.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik pendengar di Beranda Asta Cita sore ini, temanya tentang inflasi dan investasi ya. Sore ini kami berbagi informasi tentang investasi, bagaimana cara berinvestasi yang aman ya. Mengutip informasi dari Otoritas Jasa Keuangan, yang pertama kita harus mengenali dulu nih profil investasi diri ya, barulah memilih jenis dan produk sesuai kebutuhan. Kemudian perhatikan juga aspek legalitasnya pendengar, pastikan sesuai dengan bidang usahanya dan pahami juga siapa regulatornya. Nah pendengar, sebaiknya kita memahami siapa regulator yang mengawasi perusahaan dan menjual serta menawarkan produk investasi yang akan kita ikuti. Hal ini perlu ya untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi di masa mendatang. Jangan lupa juga baca dengan seksama ketentuan yang berkaitan dengan investasi yang akan kita lakukan. Ya, ini juga untuk memastikan bahwa konsumen memahami secara lengkap hak dan kewajibannya, manfaat, biaya, hingga risikonya yang berkaitan dengan produk ya. Nah, jadi kalau kita masih ragu atau bingung tentang suatu tawaran investasi, kita bisa menanyakan ke masing-masing kontak regulator ya terkait. Misalnya nih kontak Otoritas Jasa Keuangan atau mungkin Kementerian Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal ya, ataupun Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Komdigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi. Baik pendengar, sampai di sini dulu Beranda Asta Cita untuk sore ini. Nanti pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di Ranai sore ini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

dari olah TKP, secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

KBR, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin. Inilah berita Korwil Nusantara 15 pedang Prabu selengkapnya edisi hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi.

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan pemerintah provinsi terus mendorong peningkatan penerimaan pajak dalam upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD, terutama dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. PLT Gubernur menuturkan untuk peningkatan tersebut telah dibentuk tim optimalisasi PAD yang telah terbukti dalam waktu 2 bulan memberikan nilai positif, di mana penerimaan dari sektor tersebut mengalami peningkatan lebih dari 300 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski demikian, PLT Gubernur menjelaskan proses pendataan masih terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Riau tengah menghimpun data dari berbagai instansi terkait termasuk kantor pajak dan badan pendapatan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi Satgas untuk melakukan verifikasi di lapangan.
2: Nah inilah alhamdulillah dari PBBKB tadi yang selama ini waktunya 19, sekarang sudah 25. Ya, dengan adanya tim ini masuk, baru terbentuk, sudah ada kenaikan lebih kurang 300 miliar lebih dalam dibandingkan tahun yang kemarin. Nah ini yang kita harapkan, ini tim belum berjalan pun, kita lagi mencari data, mengkumpulkan data, kumpulkan data nanti dari kantor pajak, kumpulkan data dari PT Migas, dari Ispenda. Nah ini yang kita kumpulkan jadikan satu, nah ini nanti dari tim Satgas yang akan turun ke lapangan, nanti didampingi oleh masing-masing, audit BPKP juga nanti dibantu oleh Kabupaten Kota. Kalau ini terjadi, alhamdulillah ini cukup besar.
1: Sementara Wali Kota Dumai Faisal menuturkan pihaknya mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau sebab dari pajak yang dipungut ada jatah bagi pemerintah Kota Dumai yang bermanfaat untuk menambah keuangan daerah.
3: Hari ini alhamdulillah kami dengan teman-teman terus memaksimalkan. Kami terima kasih dengan offset pajak hari ini. TPPK-nya masih lancar, betul. TPPK masih lancar, kontor-kontor juga masih lancar. Ya walaupun dengan ya sampai berlari bocor ya. Ini dana sudah mulai tergabung terakhir waktu insya Allah.
1: Wali Kota Dumai Faisal menambahkan pihaknya akan terus berusaha bersama pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kita menuju ke RRI Padang, pendengar. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang diinisiasi RSUP Dr. M. Jamil Padang sebagai inovasi pelayanan kesehatan ramah anak. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam menjamin hak pendidikan pasien anak selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Aklima di Padang kemarin mengatakan, Jamil Hospital Schooling memberikan ruang bagi anak-anak yang sedang sakit untuk tetap belajar, bermain, dan mengembangkan diri sesuai kondisi kesehatannya. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas juga harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan psikososial pasien anak. Aklima berharap inovasi tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Ia menilai Jamil Hospital Schooling merupakan bukti bahwa pelayanan kesehatan dapat berjalan berdampingan dengan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
5: Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RSUP Dr. M. Jamil atas inovasinya meluncurkan daripada Jamil Hospital Schooling yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita yang menderita penyakit dan juga memberikan daripada hak daripada anak-anak kita untuk tetap mendapatkan pendidikan, tetap mendapatkan bimbingan, tetap mendapatkan pelajaran di samping dia mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit Dr. M. Jamil Padang. Dan juga kami harapkan program ini selalu berkesinambungan dan juga diharapkan nanti program ini juga akan diikuti oleh rumah sakit yang lainnya.
4: Sementara itu, Guru Besar Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Padang, Profesor Ismaniar menilai Jamil Hospital Schooling menjadi inovasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Menurutnya, proses belajar selama menjalani perawatan berperan penting dalam menjaga motivasi, kesehatan mental, dan keceriaan pasien anak.
5: Tiga kata untuk Hospital Schooling Jamil ya, ya, keren, keren, dan keren. Di sini terlihat bahwa pihak manajemen dan sumber daya yang ada di M. Jamil itu tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental, kesehatan jiwa, dan keceriaan dari setiap anak-anak menuju masa depan nantinya.
4: Melalui Jamil Hospital Schooling, pasien anak diharapkan tetap dapat mengikuti proses belajar tanpa kehilangan kesempatan mengembangkan potensi diri selama menjalani pengobatan. Program ini sekaligus memperkuat sinergi antara sektor kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan pelayanan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Pendengar, sejauh ini pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lingkungan RT 06 dan RW 05 Perumahan Alam Tirta Lestari Tanjung Pinang berjalan kondusif. Febriansyah melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah RT 06, RW 05, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berlangsung aman, tertib, dan lancar. Hingga saat ini, pengurus RT memastikan tidak ada kendala berarti maupun keluhan dari warga selama proses pendataan berlangsung. Ketua RT 06 Azmirullah mengatakan kelancaran pelaksanaan sensus tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara petugas sensus dan pengurus lingkungan. Sejak hari pertama, petugas telah melakukan koordinasi dengan mendatangi kediamannya sebagai lokasi pendataan pertama. Untuk mengantisipasi kekhawatiran maupun potensi penolakan dari masyarakat, pihak RT juga melakukan sosialisasi melalui grup komunikasi warga. Dalam sosialisasi tersebut, Ketua RT membagikan identitas resmi petugas sensus termasuk foto petugas. Selain itu, petugas di lapangan juga didampingi oleh seorang pengawas selama menjalankan tugas.
7: Waktu silaturahim pertama, petugas sensus ini ke rumah saya dan saya langsung sendiri yang disensuskan waktu itu, Pak, pertama kali. Setelah itu, saya sharekan di grup warga bahwasannya inilah petugas sensus dan kartu name tag-nya saya juga share di grup bersama saya foto, bersama petugas sensus saya foto dan saya share ke warga. Dan saya imbau kepada warga untuk dapat bekerja sama dan partisipasi untuk mensukseskan sensus ekonomi.
6: Menyikapi pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pengamat ekonomi sosial dari STISIPO Raja Haji Tanjung Pinang, Rianto, berharap partisipasi aktif masyarakat meningkat, supaya data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan dan dapat menjadi landasan pembangunan yang berkelanjutan.
8: Diharapkan tentunya akan terkumpul data-data yang terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkumpulnya data-data yang betul-betul dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Indonesia umumnya dan juga Kepulauan Riau khususnya, sehingga dengan data-data tersebut akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Direncanakan program pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung dalam waktu 2 bulan. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Dari Tanjung Pinang, pendengar, kita menuju ke RRI Batam. Badan Pengusahaan dan Pemerintah Kota Batam buka opsi penyaluran CCR bagi perusahaan untuk pembaruan dan pembangunan desain Tugu 5 Bundaran yang ada di Batam. Ahmad Rifal Kasim melaporkan selengkapnya.
9: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan.
10: Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, memastikan bahwa beberapa bundaran yang telah memudahkan lalu lintas warga Batam akan diperbaharui tampilannya. Amsakar mengungkapkan bahwa setiap bundaran yang telah dibangun sebenarnya sudah memiliki desainnya masing-masing. Akan tetapi pihaknya terbuka apabila ada masukan ataupun kritik terkait desain yang sebelumnya telah dibuat sebelum pengerjaan benar-benar dilakukan.
9: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan istilahnya tambah kurang, ya bila mana nanti ada saran masukan baru terhadap desain yang sudah kita buat. Intinya 5 bundaran ini sudah didesain sedemikian rupa, insya Allah negeri ini akan menjadi makin indah.
11: Bundaran tawaran dari jasa
10: belum. Pemerintah Kota dan BP Batam masih membuka peluang untuk masuknya Corporate Social Responsibility atau CSR bagi 5 bundaran yang tersisa yang desain dan namanya telah dibicarakan dengan lembaga adat Melayu. Adapun 3 dari 5 bundaran yang hendak dibangun masing-masing tugunya, antara lain Bundaran Raja Hamidah atau Bundaran Punggur, Bundaran Simpang Basecamp dan Bundaran Simpang Barelang. Sebelumnya, Wakil Wali Kota sekaligus ex officio Wakil Kepala Badan Pengurusan Batam, Li Claudia Chandra mengungkapkan bahwa Batam dalam pengonsepannya akan meniru cara Singapura yang di masa lalu Perdana Menteri pertamanya telah menggambarkan masa depannya melalui postcard. Maka itu gambaran telah dibuat untuk direalisasikan oleh generasi saat ini untuk masa yang akan datang.
12: Maunya nanti seperti ini loh, Solo gambarnya dikasih lihat supaya kita belum sampai ke sana tapi mimpi kita sudah di sana. Apa kasih lihat gambarnya aja, Batam ke depannya, future Batam, supaya ini semua tertanam di kepala kita, di mimpi kita juga.
10: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Kita kembali ke RRI Tanjung Pinang. Sebanyak 40 pegawai negeri sipil atau PNS resmi dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan selengkapnya.
13: Bupati Bintan Robi Kurniawan melantik dan mengambil sumpah 40 pegawai negeri sipil di aula kantor Bupati Bintan. Para PNS yang dilantik terdiri dari CPNS formasi tahun 2024 dan lulusan pola pembibitan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Dirinya berharap para PNS yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bintan.
14: Yang dilantik 40, ada yang PNS formasi 2024 dan juga yang pola pembibitan dari transportasi ya, perhubungan.
13: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bintan, Dian Nolivia, mengatakan seluruh PNS yang dilantik telah melalui seluruh tahapan sebagai calon pegawai negeri sipil, mulai dari proses seleksi CPNS hingga mengikuti pelatihan dasar atau laksar sebelum akhirnya diangkat menjadi PNS. Dian menambahkan, para PNS tersebut ditempatkan di berbagai perangkat daerah sesuai kebutuhan organisasi. Penempatan terbanyak berada pada sektor kesehatan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
15: Udah melalui tahapan CPNS, kemudian udah ikut laksar. Nah, kewajibannya setelah ikut laksar, sudah 1 tahun masa pengabdian, harus dilantik menjadi PNS. Dinas Kesehatan, atas ya, ada di Disub ada, di Inspektorat ada, di BKPSDM sendiri ada, di Arsip, kemudian Perikanan.
13: Dengan pelantikan ini, para PNS diharapkan dapat segera beradaptasi di unit kerja masing-masing dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bukit Tinggi, kembali pendengar, Kementerian Agama dan Baznas Kota Padang Panjang sepakat memfinalisasi perjanjian kerjasama atau PKS untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, serta sedekah. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
16: Kementerian Agama Kota Padang Panjang menggelar rapat finalisasi perjanjian kerjasama PKS dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang Selasa kemarin. Rapat berlangsung di ruang Kepala Kantor Kemenak Kota Padang Panjang. Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Muklis N, didampingi Kasubateu Garazawa dan Kasibimas Islam Azawardi. Dari pihak Basnas hadir jajaran pimpinan beserta Kepala Sekretariat untuk memantapkan persiapan kerjasama yang akan dituangkan dalam nota perjanjian. Dalam rapat tersebut dibahas secara rinci butir-butir perjanjian kerjasama. Fokus utama pembahasan terkait pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Salah satu poin yang dibahas adalah mekanisme penyaluran zakat aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenak. Zakat ASN dari kantor Kementerian Agama, KUA, dan madrasah akan disalurkan melalui Basnas. Pengumpulannya akan dilakukan oleh unit pengumpul zakat atau UPS. Selain itu, rapat juga membahas mekanisme penyaluran dana Basnas kepada penerima manfaat yang berhak. Penerima tersebut meliputi mustahik, fisabilillah, santri, dan peserta didik yang layak menerima bantuan pendidikan melalui program beasiswa Basnas. Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua turut menjadi pembahasan. Kepala Kantor Kemenak Kota Padang Panjang, Muklis M, menyampaikan, finalisasi PKS ini penting untuk memastikan tata kelola zakat berjalan lebih tertib dan akuntabel. Dirinya berharap kerjasama tersebut dapat mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, khususnya ASN, mustahik, dan peserta didik.
17: kira-kira satu minggu ke depan kita akan melaksanakan penandatanganan PKS ini. ASN yang ada di Pemko Kota Padang Panjang, dan alhamdulillah sebentar lagi akan diterbitkan surat edaran. Insya Allah nanti kalau semuanya sudah terlaksana, zakat sudah kita kumpulkan, empat sedekah sudah, kemudian wakaf, insya Allah kita nanti Kementerian Agama bagaimana memberikan support tentang pemberdayaan ekonomi di tengah-tengah masyarakat bisa kita laksanakan.
16: Wakil Ketua Basnas Kota Padang Panjang Samsorni dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat dalam penyaluran zakat melalui lembaga resmi. Dirinya menyampaikan bahwa Basnas Kota Padang Panjang telah memiliki sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Samsorni juga menghimbau para mustahik dan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas. Menurutnya, dengan penyaluran zakat ke Basnas, dana yang terkumpul akan dikelola sesuai syariat dan didistribusikan secara tepat sasaran kepada 8 golongan penerima manfaat. Selain itu, Basnas juga memiliki program-program pemberdayaan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, serta tanggap bencana yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.
18: Pertama kita ajak Buzaki dulu. Nah, kita sangat berharap para Buzaki kita khususnya di Kota Padang Panjang salurkan zakat di Basnas. Basnas sudah punya legalitas formal penerimaan dan nyala, dikelola secara profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan dan secara syariah. Kedua, kepada para mustahik, memanfaatkanlah bantuan dari Muzaki yang dilalui ke Basnas semaksimal mungkin, sesuaikan dengan peruntukan, jangan disalahgunakan karena ini merupakan zakat yang memang pertanggungjawabannya dunia akhirat.
16: Rapat berlangsung interaktif dengan berbagai masukan untuk menyempurnakan isi nota perjanjian. Dengan ditandatanganinya PKS nantinya, Basnas sebagai pihak pertama dan Kemenak Kota Padang Panjang sebagai pihak kedua berkomitmen bersinergi meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang profesional. Nofri melaporkan.
19: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kembali dari RRI Ranai, pendengar, Wakil Bupati Natuna dorong ASN dan warga yang mampu untuk menyalurkan zakat ke Basnas. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
20: Wakil Bupati Natuna Jermin mendorong agar aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna dan warga untuk dapat menyalurkan zakat profesi kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna. Permintaan itu disampaikan oleh Wabub Jermin saat menghadiri kegiatan lebaran yatim dan kitanan masal yang digelar Basnas Provinsi Kepri dan Kabupaten Natuna di kantor Basnas Natuna Senin kemarin. Pada kesempatan itu, Wabub Jermin memotivasi kalangan ASN dan warga untuk dapat berzakat sebagai salah satu ibadah yang bernilai tinggi di hadapan Allah.
21: Saya juga berharap khususnya yang telah memenuhi syarat sebagai jadi untuk
20: Pada kesempatan itu, Kepala Basnas Natuna Raja Marzuni menuturkan terhadap semakin menurunnya pendapatan zakat yang diperoleh beberapa tahun terakhir. Dikatakannya selama ini, tumpuan harapan utama pendapatan Basnas Natuna salah satunya berasal dari zakat profesi ASN.
22: Kami juga dari Basnas Kabupaten Natuna mohon maaf kiranya pada hari ini masih belum terpenuhi semua dari kebutuhan mustahil ya, yang tadi Kabupaten Natuna ini karena mohon maaf keterbatasan anggaran yang ada di Basnas ini. Ya, bagaimana terbatas anggaran kita semuanya kami sendiri penerimaan yang masalah kita memperjuangkan dalam pekerjaan ini semakin bulan semakin menurut penerimaan yang tentunya yang kita harapkan dari ASN bagi pegawai ini yang sudah kita harapkan. Namun hari ini boleh dikatakan 0.9% dari pegawai yang ada di Kabupaten Natuna ini yang ingin dapat kami sampaikan dan mohon perhatian juga oleh pemerintah daerah.
20: Menurunnya perolehan zakat dari ASN Natuna dalam beberapa tahun terakhir dimungkinkan berkurangnya pendapatan. Diketahui untuk saat ini, para ASN di Natuna tidak lagi menerima secara penuh tunjangan penghasilan daerah. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Kembali dari RRI SP Bengkalis, pendengar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Bengkalis akan menggelar musyawarah daerah atau Musda 3. Sampai saat ini dari 4 bakal calon, 2 diantaranya mengundurkan diri. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Menjelang pelaksanaan musyawarah daerah Musda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ITMI Organisasi Daerah Orda Kabupaten Bengkalis, bursa calon ketua semakin mengerucut. Dari 4 bakal calon yang sebelumnya muncul, kini tersisa 2 nama yang dipastikan akan bertarung pada Musda yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana Musda ITMI Orda Kabupaten Bengkalis Rido Muhajir mengatakan, seluruh tahapan konfirmasi kepada para bakal calon telah dilakukan. Hasilnya 2 bakal calon memutuskan mengundurkan diri sehingga hanya menyisakan 2 kandidat yang siap maju. Ia menjelaskan Musda ITMI Orda Kabupaten Bengkalis dipastikan digelar pada Jumat 17 Juli 2026 mulai pukul 8 pagi hingga selesai yang bertempat di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Bengkalis.
2: Jadi dari kandidat yang ada itu tinggal Dr. Rinto SEMM yang juga Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis, insyaallah beliau akan maju, dan juga Dr. Almaharif STHI MHUM yang sehari-hari merupakan dosen dan juga wakil dekan di Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksamana Bengkalis.
1: Salah satu bakal calon yang menyatakan mundur adalah Dr. Haji Muhammad Asumli. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah melihat sosok Dr. Rinto dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi. Hal serupa juga disampaikan Sri Mawarti yang memilih tidak melanjutkan pencalonan karena ingin fokus menjalankan amanah jabatan yang diembannya saat ini. Sementara itu, 2 kandidat yang dipastikan tetap maju adalah Dr. Rinto dan Dr. Almaharif. Rinto mengatakan dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak menjadi motivasi baginya untuk tetap mengikuti kontestan pemilihan Ketua ITMI Orda Kabupaten Bengkalis. Di sisi lain, Dr. Almaharif menegaskan keikutsertaannya dalam Musda merupakan bagian dari proses demokrasi yang terbuka bagi setiap anggota yang memenuhi persyaratan.
3: Almaharif mencalonkan diri sebagai Ketua ITMI Kabupaten Bengkalis. Adapun pencalonan ini bertujuan agar bisa berkontribusi lebih banyak dalam membangun Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik lagi. Selain itu, beberapa calon lain telah mengundurkan diri dari pencalonan menjadi ketua umum.
1: Dengan mengerucutnya kandidat menjadi 2 nama, Musda ITMI Orda Kabupaten Bengkalis diperkirakan akan berlangsung dinamis. Forum tersebut diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang dapat memperkuat peran ITMI sebagai organisasi cendekiawan muslim dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
19: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya mendengar dari RRI Batam, di mana pemerintah kota Batam menggelar pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026 sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah kebakaran sejak dini. Renita Suharjana melaporkan selengkapnya.
23: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam memberikan pembekalan kepada kader PKK dari 12 kecamatan melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Selain mendapatkan materi mengenai penyebab kebakaran, peserta juga dibekali praktek penanganan awal agar mampu mengurangi resiko kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Ketua Bidang 2 TPP PKK Kota Batam, Edawati Firmansyah, mengatakan banyak kejadian kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik.
24: Kebakaran rumah tangga merupakan salah satu

0: Selain menerima materi, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan alat pemadam sederhana dan praktek memadamkan api sebagai langkah penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Demi Hasbinul Nasution, berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
1: Saya berharap ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ilmu tentang pemadam kebakaran. Kedua, saya berharap bisa menjadi motor penggerak untuk menjaga kelestarian lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran yang dapat berdampak kerugian material. Ketiga, kami berharap dan pemerintah Kota Batam juga bersinergi untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan.
0: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap setiap peserta mampu menjadi agen edukasi di lingkungannya, sehingga pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
2: Kembali ke RRI SP Bengkalis, pendengar, pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan lingkungan melalui program Adiwiyata di Satuan Pendidikan. Program ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan nyata di sekolah. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Program Adiwiyata menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membangun budaya peduli lingkungan sejak usia dini. Melalui program ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang lingkungan di dalam kelas, tetapi juga membiasakan diri memilah sampah, menanam dan merawat tanaman, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Dewi Eka Handayani mengatakan, program Adiwiyata menjadi bentuk apresiasi bagi sekolah yang berhasil menerapkan pendidikan lingkungan secara nyata dalam kegiatan belajar mengajar.
4: Itu sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, di kami melakukan usulkanlah sekolah yang telah melakukan tidak hanya teori gitu, tidak hanya belajar teoritis di sekolah, tapi mereka juga mempraktekkan apa yang dipelajarinya, seperti misalnya dia kurikulumnya tentang membuang sampah ini di pada tempatnya dengan cara pengolahan sampahnya dipisah yang organik dan non organik. Nah itu harusnya diimplementasikan, implementasinya teori itu lalu dibuat gitu, dilakukan oleh anak. Nah, sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu, maka
3: Dewi menjelaskan penilaian Adiwiyata tidak hanya berdasarkan dokumen pembelajaran, melainkan juga melihat penerapan nyata oleh warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Salah satu sekolah yang saat ini dipersiapkan menuju Adiwiyata Mandiri adalah SD Negeri 2 Bantan. Kepala Sekolah Iriana Ningsih menyebut program tersebut memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku peserta didik.
5: Ya, perubahan perilaku itulah memang yang benar-benar diharapkan di dalam program Adiwiyata ini, adanya perubahan perilaku. Jadi sekolah kita ini tempat selain daripada proses pembelajaran di bidang akademik, itu ada juga untuk melatih perubahan perilaku, dan lingkungan ini juga bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran anak-anak.
3: Melalui program Adiwiyata, pemerintah berharap semakin banyak sekolah yang menjadi pelopor dalam membangun generasi yang peduli terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, kita kembali ke RRI Bukit Tinggi, di mana usai mendapat monitoring dan evaluasi desa anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mempertahankan penerapan budaya nilai-nilai anti korupsi di Nagari Kamang Hilia. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan selengkapnya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI melaksanakan monitoring implementasi indikator desa anti korupsi di Kantor Nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam. Kegiatan ini merupakan evaluasi berkala terhadap Nagari Kamang Hilia yang ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Monitoring dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto, serta dihadiri Inspektur Kabupaten Agam Welviza, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Handria Asmi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Camat Kamang Mage serta Wali Nagari Kamang Hilia beserta jajaran. Dalam sambutannya, Inspektur Kabupaten Agam Welfizar menegaskan bahwa monitoring dari KPK menjadi dasar evaluasi sekaligus pembelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat nagari. Monitoring dari KPK Republik Indonesia. Diungkapkan Welfizar akan menjadi dasar evaluasi sekaligus pembelajaran dan menjadi masukan dari KPK untuk menjadi acuan agar pemerintah Kabupaten Agam tetap berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan nagari melalui inspektorat, DPMN, kecamatan serta perangkat daerah terkait lainnya.
8: Kita tetap komit untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara institusi, secara kelembagaan. Ini tidak hanya dalam bentuk regulasi-regulasi mungkin yang ditetapkan di kabupaten, tapi juga dalam bentuk pembinaan-pembinaan.
7: Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin KPK yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali terhadap desa atau nagari yang menjadi percontohan anti korupsi. Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI itu juga berharap agar indikator-indikator desa anti korupsi di nagari Kamang Hilia tidak hanya dipenuhi saat penilaian, tetapi menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
9: Harapannya sudah pasti apa komponen indikator di desa anti korupsi itu tetap dipertahankan dan tetap dilestarikan secara rutin. Jadi bukan hanya berhenti di tahun 2022 atau 2024, tapi terus berlangsung sampai selamanya gitu. Karena seperti contohnya acara kegiatan-kegiatan wisata apa adat gitu ya, tetap dibantu oleh nagari, lalu ada kegiatan-kegiatan misalkan evaluasi kinerja, survei kepuasan dan sebagainya, itu harus terus dilakukan tiap tahunnya. Jadi untuk mengevaluasi apakah kinerja nagari itu diterima oleh masyarakat atau tidak.
7: Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI juga mengapresiasi kuatnya nilai-nilai adat yang dimiliki nagari Kamang Hilia. Kolaborasi yang erat antara pemerintah nagari dan lembaga adat merupakan keunikan sekaligus modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kabupaten Agam, Awalmar Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Kembali kita menuju ke RRI Pekanbaru, mendengar. Polisi dalami kematian dokter yang ditemukan di semak samping RSUD Siak. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
10: Suasana di Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru pada Selasa malam terpantau kondusif saat proses otopsi terhadap jenazah seorang dokter residen yang ditemukan meninggal dunia di area semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak. Pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan terbaru terkait hasil pemeriksaan karena proses otopsi masih berlangsung. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan korban diketahui bernama Alek Kristolotis berusia 31 tahun. Menurutnya, pria ini diketahui tinggal di mes RSUD Tengku Rafian Siak. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban dilaporkan menghilang sejak Senin 13 Juli 2026.
11: Terkait olah TKP, ditemukan pada korban, barang-barang milik korban, tidak ada yang hilang, ada handphone di dalam tas, kemudian peralatan-peralatan pribadi, termasuk handset, dan kemudian ada impul dan suntikan. Dan selanjutnya dari olah TKP secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan, sehingga dengan kejadian ini terhadap jenazah kita kirim langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hingga kini sebab kematian masih kita lakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Demikian.
10: Sementara itu, salah seorang warga berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara transparan sehingga memberikan kepastian kepada pihak keluarga terkait kematian korban.
12: Harapan kami dari warga sekitar ya, semoga pihak kepolisian dapat segera mengungkap penyebab kematian korban. Kami juga maunya proses penyelidikan berjalan secara profesional, transparan, dan tuntas sehingga keluarga dapat kepastian apa yang terjadi sebenarnya. Nah, jika sudah terungkap apabila ada unsur pidananya, mungkin bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang penting keluarga mendapat kejelasan dan keadilan yang jelas.
10: Sebelumnya, jenazah dokter residen anestesi RSUD Tengku Rafiansyah Ale Kristo Lotis dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk menjalani otopsi setelah ditemukan meninggal dunia di kawasan Semak Blukar, samping pagar rumah sakit pada Selasa kemarin. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu hasil otopsi dan penyelidikan kepolisian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Kita ke informasi terakhir dari RRI Padang. Pendengar, ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan memicu kepanikan siswa Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang siang kemarin. Interogasi awal kepolisian menyimpulkan seorang terduga pelaku merupakan siswa tersebut. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
13: Untuk sementara seperti bom rakitan, nanti kita akan telusuri lebih dalam lagi.
14: Suasana di Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang mendadak geger akibat dentuman ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan salah seorang siswa. Kepala Kepolisian Resort Kota Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, kepada RRI Padang kemarin mengungkapkan, berdasarkan keterangan awal terhadap terduga pelaku, ia merakit bom secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apri menjelaskan, aksi terduga pelaku meledakan bom karena merasa tertekan setelah lama menjadi korban perundungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan pihak kepolisian serta Densus 88, sementara Polda Sumatera Barat kini mengumpulkan keterangan saksi guna pendalaman kasus tersebut.
13: Karena anak ini sebenarnya korban, kita akan mencoba untuk memulihkan istilahnya semangatnya, karena anak ini korban dari rekannya sehingga berbuat seperti itu. Dalam ransel ada apel, ada lereng, ya itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada temannya.
14: Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang, Marliza, mengaku terduga pelaku merupakan siswa yang pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Ia juga mengaku tidak mendengar dengan jelas suara ledakan bom rakitan tersebut, sebab di saat bersamaan ia sedang mengikuti rapat secara daring di kantornya.
15: Iya, ada bunyi gitu kan, tapi saya nggak dengar itu kan, lagi dalam daerah rapat gitu. Jadi bunyi, itu aja, ini ada kejadian, gitu aja. Itu anak kita ini baik-baik saja, dia cuma terdiam. Nggak ada keluhan-keluhan apa-apa ke sekolah mengenai apa-apa, nggak ada juga. Cuman anaknya memang agak sengit-sengit. Kos 12, RF.
14: Marliza menambahkan, meski saat ini kepolisian masih mengamankan tempat kejadian perkara dengan garis polisi, namun proses belajar mengajar pada pekan pertama tahun ajaran baru tetap berlangsung. Ia memastikan proses penyelidikan oleh kepolisian tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah Man 3 Padang. Hans Primananda melaporkan.
2: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Ranai sore ini. Ranai sore.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang sore ini lagi beraktivitas, mungkin mau olahraga atau sedang berolahraga, atau ada yang sedang santai saja setelah kembali dari tempat tugasnya, ya istirahat sejenak untuk melepas lelah setelah sibuk dari pagi tadi pendengar ya. Sudah pukul 16.56 menit waktu Indonesia Barat, masih menemani Anda di Ranai sore ini. Nah, cuacanya kalau buat olahraga ini enak ya, karena tidak menyengat atau tidak terik panasnya, kemudian juga adem. Nah, yang lagi jogging, yang lagi jalan kaki atau bersepeda, semoga selalu sehat dan bugar ya untuk kita semua pendengar. Lagu-lagu serta informasi akan menemani Anda di Ranai sore ini. Dan ini ada satu informasi pendengar ya, terkait dengan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Singapura. Nah pendengar, Kementerian Pertahanan atau Kemhan RI ini memperkuat kerjasama pertahanan dengan

bidang, mulai dari latihan militer bersama, kemudian pengembangan teknologi pertahanan, hingga pertukaran personel militer. Ya, informasi ini juga dapat Anda akses di Antara News pendengar. Kami hadirkan dulu lagu-lagu untuk Anda. Selamat sore.

sensasi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
4: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Ranai di Ranai sore ini ya. Nah, pendengar, mungkin ada di antara Anda yang ketika sore ya, ini lebih suka menikmati waktu di alam ya, atau melihat keindahan alam. Nah, ternyata pendengar, berjalan-jalan di sekitar tempat tinggal kita atau menikmati alam sembari menghirup udara segar dan indahnya pemandangan alam seperti taman, pantai ya, ini bisa melepaskan stres ya. Mengutip informasi dari Vimela, merasakan sentuhan angin dan mendengarkan suara alam yang menenangkan ini bisa membantu meredakan stres dan juga menyegarkan pikiran serta menyehatkan tubuh kita. Nah, yang suka atau hobi dengan hewan peliharaan ini juga bisa menjadi obat pendengar untuk meredakan stres ya, apalagi setelah bekerja seharian, mungkin capek ya, banyak tugas-tugas yang diselesaikan sehingga pikiran terasa penuh atau terbebani dengan pekerjaan. Nah, pendengar, memiliki hewan peliharaan ya dan bermain bersama mereka ini bisa juga menjadi obat untuk meredakan stres ya. Misalnya kucing. Nah, binatang peliharaan ini biasanya juga punya kemampuan untuk membuat kita merasa tenang dan terhubung dengan suasana hati yang positif. Dan yang punya hobi tertentu seperti seni kreatif, misalnya melukis atau merajut atau membuat kerajinan tangan, ini juga bisa menjadi aktivitas untuk mengekspresikan diri secara bebas ya, serta menjadi cara mengalihkan perhatian dari pekerjaan sehari-hari yang membosankan. Nah, jadi pendengar, kita juga bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk membuat tubuh kita lebih rileks ya, dan juga pikiran kita lebih rileks. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17.17 menit waktu Indonesia Barat.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayah ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

0: Ranai Sore Ini.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan bahwa hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pendengar pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan semoga bisa menemani suasana sore Anda, menjadi pelepas lelah juga yang lagi menikmati waktu santai ya. Ada lagu-lagu bernuansa Islami yang akan kami hadirkan jelang kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja.

0: Pendengar dimanapun berada, kami informasikan kembali untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan gema wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Mulyadi, membacakan surah Al-Ma'idah ayat 48, kemudian akan dilanjutkan dengan Mutiara Sinja yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustaqim dengan judul Perbanyak Mengingat Kematian.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد، pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah adalah kata yang sering kita ucapkan untuk menunjukkan bahwa kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak pernah terputus. Maka sangatlah rugi hari ini jikala masih ada orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Begitu banyak nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa menghitung berapa jumlahnya. Salawat dan salam marilah senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan Allah dimanapun berada, adapun judul Mutiara Senja pada saat ini ialah perbanyak mengingat kematian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kenikmatan, yaitu kematian. Demikianlah kematian, dia menjadi pemutus segala bentuk kelezatan di atas muka bumi ini, merupakan pemutus segala angan-angan dan cita-cita. Kita tentu sangat paham bahwa kematian akan menimpa siapa saja tanpa memandang bulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Apa kata Allah? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Quran Surah An-Anbiya ayat 35. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, perhatikan ayat tersebut. Di setiap waktu kita sering mendengarkan ayat tersebut. Bahkan ketika menghantarkan saudara-saudara kita ke pemakaman, kita sering mendengarkan ayat tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di awal dengan kata kullu yang menunjukkan umum, mencakup segala hal, baik yang muda maupun yang tua, laki-laki maupun perempuan, baik seseorang alim ataupun mau yang jahil, baik pemimpin maupun rakyat biasa, maupun yang kaya atau si miskin, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Pada ayat lain Allah berfirman juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal

Beruntung bagi orang yang menjalankan perintah Allah dan mengerjakan segala amal kebaikan dengan mengingat kematian, serta menjauhi apa yang dilarangnya dengan mengingat kematian. Tapi bagaimana dengan meninggalkan perintah Allah? Apakah kita akan sanggup menahan siksa Allah, menahan api neraka yang telah persiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang yang tidak mau bertakwa di hadapan Allah? Nah, pertanyaan kita, harus berapa banyak kita mempersiapkan diri amal ibadah kita di hadapan Allah untuk mempersiapkan menuju kematian? Ada berapa hal hikmah dari mengingat kematian? Yang pertama, menanamkan rasa syukur yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena sampai detik ini Allah masih beri kesempatan bagi kita untuk terus beramal, terus berbuat baik, terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja hari ini adalah hari terakhir bagi kita menghirup udara di dunia ini. Bisa saja detik ini adalah detik terakhir bagi kita mendengar tausiah atau menceramah melalui RRI. Mungkin hari ini hari terakhir bagi kita berkumpul dengan saudara-saudara kita. Maka dari itu, kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur kepada Allah, Allah beri kesempatan kita untuk terus menambah pundi-pundi amal kebaikan untuk menghadapi kehidupan akhirat nanti. Pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan Allah, maka dari itu kita sering mendengar, wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsihi, barang siapa yang menggunakan nikmat Allah di jalan Allah, maka sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Maka dari itu, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, ingatlah, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan. Maka dari itu, sadarilah bahwa dengan mengingat kematian akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah dari mengingat kematian yaitu menjauhkan diri dari perbuatan yang zalim. Orang yang banyak mengingat kematian akan jauh dari perbuatan menzalimi orang lain, karena ia akan mengetahui bahwa apa yang ia lakukan akan diminta pertanggungjawabannya. Dan yang ketiga, hikmah dibalik mengingat kematian adalah memperbaiki kualitas kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seorang mengingatnya saat kehidupan sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga lalai akan akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menambah khusyuk dalam ibadah tak kala kita mengingat kematian. Salah satu cara untuk khusyuk dalam solat kita, dalam amal kebaikan kita, dengan memperbanyak mengingat kematian. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kematian dalam solatmu. Karena jika seorang mengingat mati dalam solatnya, maka ia akan memperbagus solatnya. Solatlah seperti solat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan solat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur atau melarat karena tidak bisa memenuhinya. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar dimanapun berada, Mutiara Senja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dari mengingat kematian mendorong seseorang untuk memantapkan diri untuk menghadap kehidupan akhirat. Semua orang menginginkan kematian yang baik, husnul khotimah, terlepas dari siksa kubur dan dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Untuk itu, mari kita perbanyak mengingat kematian dan peristiwa yang akan selalu berusaha memantapkan diri sebelum menghadapi kematian dan kehidupan akhirat nanti. Karena setiap dari kita tidak akan bisa terlepas dari namanya kematian. Qul innal mautal ladzi tafirru naminhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil khayb wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang khaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari ayat ini

0: Ini menunjukkan bahwa tatkala kita selama hidup kita mengerjakan amal kebaikan, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dikala kita berbuat baik sebesar biji debu pun akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tatkala wamay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kita berbuat kejahatan di muka bumi ini seberat debu, maka Allah akan menunjukkan kepada kita di akhirat nanti. Kaum muslimin, pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berbekallah dengan takwa, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah engkau bisa hidup hingga pagi hari. Betapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa didahului sakit. Betapa banyak orang yang sakit yang disangkakan akan meninggal akan tetapi masih hidup sampai saat ini. Betapa banyak pemuda yang di sore hari dan di pagi hari masih tertawa, masih bercanda, masih berkumpul bersama keluarga, tapi ternyata kemudian di malam hari tubuh mereka dimasukkan ke dalam tempat yang gelap, yaitu kubur. Betapa banyak mempelai wanita, mempelai laki-laki yang menghias untuk dipersembahkan untuk pasangannya, ternyata kain kafan sementara disiapkan sedang dia tidak menyadari. Para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan melalui mutiara senja ini, mengingat kematian, kita mampu menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah, karena Allah sangat senang. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah cinta, Allah menunggu-nunggu orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mutiara senja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar di manapun berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 99,2 MHz Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, kami sapa Anda pendengar. Sudah pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu untuk Anda yang sedang menikmati waktu bersama keluarga malam ini ya. Hari ini tanggal 15 Juli mungkin menjadi hari yang spesial juga bagi Anda. Nah pendengar, kalau dalam peringatan daftar hari penting ya, tanggal 15 Juli ini diperingati sebagai hari memberi sesuatu, pendengar. Nah, peringatan ini berkembang sebagai kampanye untuk menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama melalui tindakan yang sederhana. Nah, pendengar, mengutip informasi dari rri.co.id, semangat berbagi ini bisa diwujudkan dengan menyumbangkan pakaian, makanan, atau perlengkapan rumah yang masih bermanfaat ya. Bantuan ini juga diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari memberi sesuatu juga dikaitkan dengan gaya hidup minimalis yang berkembang di berbagai negara beberapa tahun terakhir, pendengar. Masyarakat diajak mengurangi penumpukan barang agar kembali memberikan manfaat bagi orang lain. Baik, pendengar, selamat malam yang sedang bersiap untuk menikmati makan malamnya ya. Ada lagu-lagu yang akan menemani Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular.
5: Buaya.
2: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Masih di Pro 1 RRI Ranai untuk yang sedang menikmati makan malamnya. Selamat bersantap malam saja pendengar. Satu informasi untuk Anda, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah Palestina berkomitmen memperkuat hubungan persahabatan melalui pertemuan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdel Fattah. Nah pendengar, pertemuan ini berlangsung pada hari ini di Kota Tanjung Pinang dan menjadi momentum mempererat hubungan persahabatan antara Kepulauan Riau dan Palestina. Gubernur Ansar menyampaikan bahwa Pemprov Kepri bersama masyarakat terus berkomitmen mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui berbagai aksi kemanusiaan dan juga diplomasi persaudaraan. Ansar berharap kunjungan Duta Besar Palestina dapat membuka peluang kerjasama yang lebih konkret di berbagai bidang sekaligus memperkuat pesan perdamaian kepada masyarakat internasional. Baik pendengar, informasi dari dalam maupun luar negeri nanti akan kita simak pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa?

0: mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi operasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
2: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
1: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lagi ya. Menteri.
3: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
13: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
13: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut. Ya.
14: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
15: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
16: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
15: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun. PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa. 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
16: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
17: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
7: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
16: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
17: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
18: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
19: Nanti provinsi menindaklanjutnya akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar, di depan rumah singgah.
18: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
17: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
18: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
3: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
20: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang besar, menarik gitu kan, selain tadi.
21: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
20: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
21: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
22: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
21: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Restarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Esensi buku 11 ritual tetap aktif dan produktif karya Pratiwi A. Buku ini membahas strategi praktis bagi siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitas dan tetap energik sepanjang hari. Penulis menekankan bahwa produktivitas bukan sekedar soal menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang menjaga konsistensi, kesehatan fisik dan mental, serta membangun kebiasaan yang mendukung kinerja optimal. Buku ini mengajarkan bahwa kunci tetap aktif dan produktif adalah melalui ritual harian yang terencana dan disiplin, bukan mengandalkan motivasi sesaat. Buku ini kemudian menguraikan 11 ritual penting yang dapat membantu pembaca tetap aktif dan produktif. Ritual pertama adalah memulai hari dengan pagi yang produktif, seperti melakukan aktivitas fisik ringan, sarapan bergizi, dan menetapkan prioritas harian. Ritual ini membantu tubuh dan pikiran siap menghadapi tantangan hari ini. Ritual kedua adalah menetapkan tujuan yang jelas, sehingga setiap tindakan memiliki arah yang jelas dan tidak terbuang pada hal-hal yang kurang penting. Ritual berikutnya adalah manajemen waktu yang efektif. Pratiwi menjelaskan pentingnya membagi waktu antara pekerjaan utama, tugas tambahan, dan waktu istirahat. Dengan membuat jadwal yang realistis dan fleksibel, seseorang dapat bekerja lebih fokus tanpa merasa tertekan. Penulis juga menekankan teknik pengaturan prioritas, di mana tugas yang paling penting dan berdampak besar dikerjakan lebih dulu, sementara tugas yang kurang signifikan dapat ditunda atau didelegasikan. Selain itu, buku ini menekankan pentingnya menjaga energi fisik dan mental. Aktivitas fisik rutin, tidur yang cukup, pola makan sehat, dan hidrasi yang baik menjadi fondasi bagi produktivitas jangka panjang. Penulis juga menyoroti ritual refleksi harian, yaitu meninjau pencapaian hari ini, belajar dari kegagalan, dan merencanakan perbaikan untuk hari berikutnya. Refleksi ini membantu pembaca tetap sadar terhadap perkembangan diri dan mengurangi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Pratiwi juga menekankan pentingnya mengelola gangguan dan distraksi. Di era digital, gangguan dari media sosial, notifikasi, atau lingkungan sekitar dapat menghambat produktivitas. Buku ini memberikan strategi untuk tetap fokus, seperti menetapkan waktu khusus untuk memeriksa pesan, bekerja dalam blok waktu, dan menciptakan lingkungan yang mendukung konsentrasi. Selain fokus dan energi, penulis menyoroti keseimbangan antara kerja dan istirahat. Produktivitas berkelanjutan hanya mungkin dicapai jika ada waktu untuk beristirahat, bersantai, dan mengisi ulang energi. Ritual istirahat yang terencana, seperti jeda singkat di tengah pekerjaan atau melakukan hobi, membantu mencegah kelelahan dan menjaga motivasi tetap tinggi. Buku ini juga membahas pentingnya membangun kebiasaan positif secara konsisten. Setiap ritual harus diulang setiap hari hingga menjadi kebiasaan yang otomatis. Konsisten adalah kunci agar energi dan produktivitas tidak menurun seiring waktu. Buku 11 Ritual Tetap Aktif dan Produktif menegaskan bahwa produktivitas bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas dengan energi yang terkelola, fokus yang terjaga, dan kebiasaan yang mendukung. Ritual harian yang sederhana namun konsisten akan membuat pembaca tetap aktif, sehat, dan produktif dalam jangka panjang. Pesan utama buku ini adalah bahwa kunci hidup produktif adalah mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi ritual yang membangun energi, fokus, dan pencapaian berkelanjutan.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 99,2 MHz. Pendengar, pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam ya untuk Anda yang malam ini mungkin belum menikmati makan malamnya atau masih mikir kira-kira mau menikmati makan malam apa, pengen jajan di luar. Nah, banyak banget pilihannya pendengar ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Nah, biasanya nih kalau malam nih banyak seleranya ya. Ada sate, ada martabak, ya, ada nasi goreng yang menggoda selera. Nah, berbicara tentang sate, pendengar, ini ada satu informasi untuk Anda ya. Sate Padang ini peringkat kedua hidangan daging terbaik pendengar versi Tes Atlas 2026. Nah, pendengar, dalam daftar hidangan daging terbaik di Asia versi Tes Atlas 2026, Sate Padang berhasil menempati peringkat kedua, berada tepat di bawah Beyti Kebab asal Turki. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa cita rasa khas Nusantara semakin dikenal dan diakui oleh pecinta kuliner dunia. Pendengar, keberhasilan Sate Padang juga semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan kuliner yang mendunia. Selain Sate Padang, sejumlah hidangan Indonesia lainnya juga turut masuk dalam daftar terbaik di Asia, pendengar, seperti nasi rendang, kemudian nasi gandul, ada dendeng balado juga, selat Solo hingga semur daging ya, yang juga mendapat apresiasi tinggi dari Tes Atlas. Pendengar, masuknya berbagai hidangan ini menunjukkan keberagaman kuliner Indonesia punya karakter rasa berbeda di setiap daerah. Nah, kekayaan rempahnya, teknik memasak secara tradisional ini juga menjadi daya tarik utama ya, yang membuat masakan Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Baik pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id. Lagu-lagu hiburan akan menemani Anda pendengar. Selamat malam, tetaplah bersama kami.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih di Pro 1 RRI Ranai, pendengar, gempa magnitudo 2,2 pada hari ini mengguncang Pacitan, Jawa Timur ya. Tepatnya pendengar, ini terjadi pada pukul 14.56 waktu Indonesia Barat hari ini. Nah, pendengar, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa ini diketahui pusat gempanya ya, gempa permukaan ini berada di 8 km barat daya dengan kedalaman mencapai 20 km di bawah permukaan dan tidak berpotensi tsunami. Nah, pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id. Nanti pada pukul 8 kita akan, atau pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, pendengar, untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Masih ada lagu-lagu untuk menemani Anda ya. Tito dengan lagunya Berdua Tak Mendua.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Dimanapun berada, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari. Selanjutnya Anda akan ditemani rekan sekerja kami Rudiah bersama operator Bung Zanu Indra di Ranai Malam. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan.
1: Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengeran kabarnya. Malam ini ada bestie-bestie aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie-bestie aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi yang mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Terus satu. Di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakannya oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah,
2: ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik. Hari
1: amin,
2: ini cantik banget.
1: Amin.
2: Waduh, kita juga gak bisa lihat ya. Aku jelasin ya kecantikan.
0: Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Tahu kita aku lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya Ita pakai baju pink, cantik banget.
1: Cantik
2: shining
1: banget.
2: shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih
2: pada sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin
1: jadi
2: sayang Allah. Amin.
1: Ya keluarga sama Mama ya. Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita. Ano ya. Ya, sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Yeah.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggupkah Aku?
2: Sanggupkah Aku dia dapat BASF. Lalu
1: Mita sama Ano udah main film.
2: Saya dengan catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label. Billboard Indonesia.
2: Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingat. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu.
2: Ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang nggak jelas gitu. Dulu mah kita nggak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi nggak ada waktu. Nggak ada waktu.
2: Nggak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya?
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya Nona alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Jalan-jalan, ya. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar.
1: Iya. Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: terima kasih Mas Prabu.
3: Semoga Mbak Ita, iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan, sama
1: ya,
3: sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah. Ya. Okay.
1: Nanti Mas dijawab ya Mas Parbu.
2: Jangan cuma minta tips dong.
1: kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya, iya.
1: Ngundang Tiga Dara juga. Dong Mas.
0: Siap. Iya,
3: karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay. Trio apa?
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
2: Doro.
1: Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Pak Ahmad.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin. Amin. Ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan apa yang sering dikonsumsi?
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam, Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam, Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mr. Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, siap, Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya, Bang, silakan, Bang. Mas
5: Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Pak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja
5: kedua
0: gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti tunggu dijawab ya, Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Putri DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Pekan Mali Baru. Di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita, siap. Ya, Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Ita.
1: Terima kasih, Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
0: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
6: Jadi ini mau salam aja jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan, Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
2: Soalnya kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: sweet. Oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita nih kompak banget.
1: Berteman dari 90 ya, Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya saya.
0: Nah, oh iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya, tembaru sama bunga-bunganya gitu ya. Kan.
1: Dan sehitam-hitam
2: tapi
1: ya.
2: Saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: gitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati, kata
1: Ano. Sehati. Betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Ya. Enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
1: Banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
2: Yang bener kita
1: banget.
2: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya. Kamu gimana, Ano? Gimana?
7: Iya, alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa
1: 89
7: ya?
1: 89
7: ya, mana? Kita 89 kan Ano kenal di Lupus sama Lupus. Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus iya, kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, iya, gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi,
1: kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
1: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Gak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso kecemplung,
2: ngebakso,
1: makanan Jepang
2: terus
1: juga.
2: Bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat
2: di hati jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak
1: ya,
7: di mana?
1: Banyak ya, Surabaya, Makassar,
2: nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan
0: indah. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya, iya, iya, iya. Ya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung.
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso. Enggak,
2: sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
7: Sama kita.
2: Makanya
7: suaranya
2: sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus member kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu. Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya?
1: Udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang, kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF pertama, Award.
2: Pertemanan dengan
1: para pemenang BASF Award. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya. Tuh.
2: Mbak Vina ya.
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Bapak Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab. Siap. Ya.
0: Terus ada lagi?
4: Ada gak, konser yang jadwalnya yang terdekat?
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh salam Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
1: Aduh.
5: Selamat ulang tahun.
1: Woi, panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang juga. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin. Amin.
6: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
0: terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
1: ada
0: Kak
1: Ayu.
0: Malam.
1: Selamat malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, Mbak Ita, Mbak
1: Hili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
7: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi umri.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
7: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin Ayu, terima kasih.
7: Dan hati hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin Ayu. Ayu ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu ada yang ingin sampaikan untuk kami?
7: Iya buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
7: Paramita Rusadi. Ya buat kedua kalau saya juga ya saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
0: Oh Janjiku, oke siap.
7: Terima kasih. Tapi
1: aku ya. Terima kasih.
7: Tapi saya mau nanya nih kesibukan dari trio tiga darah termasuk kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita Paramita bersama siapa tadi yang katanya?
0: Mbak Silvana Herman.
7: Ya Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh belum, belum, nanti akan dijawab ya Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
7: Ya nanti dijawab. Terus sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
7: Terus buat tadi yang ke Gezi, terima kasih Pak Benijo.
0: Oke.
7: Pak Benijo di Tokyo dan semua mendengarkan perusahaan terdiri dari seluruh Indonesia dari semua. Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
8: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday
1: to you.
0: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
8: Panjang umur.
1: Amin. Amin sayang.
8: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
8: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh
8: untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
8: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
8: Apa kabar?
0: Baik, Api. Alhamdulillah.
8: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
9: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
1: Halo, Teteh sama. Dinda ini namanya, iya.
8: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
8: Alumni SMP 12 kan.
9: Oh, masya Allah. Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
8: Ya jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
9: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda cintinya. Udah lulus kan dari SMP 12?
8: Udah.
9: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA. Jadi kayaknya gak lulus-lulus kan.
1: Gak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus
8: pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapotnya Ade, kebetulan di 12 juga sama
9: sukses. Oh. Alhamdulillah. Adenya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
8: Kenapa?
9: Adiknya
8: namanya siapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
9: Oh, Ani. Salam buat saya ya.
8: Iya makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6 Pak? Ini anak bulungan nih.
9: Iya bulungan ya. Oke, okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Wes, mantap.
8: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
9: Ya, insyaallah ya.
8: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan deh
1: bisa. Siap.
8: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
8: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
8: gitu ya.
1: Betul banget.
8: Keberkahan deh untuk Mbak Ita, iya. Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
1: Amin, juga amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
8: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
10: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
10: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: baik.
0: Baik kabar kita.
10: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak Putra. Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
10: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
10: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
10: Paramita
1: Rusade dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
9: Salam sehat aja.
10: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
9: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
9: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton saya, nih sekarang?
10: Saya mau bertanya.
0: Bisa di sebentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
10: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
10: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa gitu.
0: Oke, ya. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab. Oke.
10: Boleh salam Mbak ya?
0: Silakan
1: silakan.
10: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
0: Okay. Siap.
10: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima kasih.
10: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
11: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
11: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
11: selamat
0: darah.
11: Selamat tahun Mbak.
1: Terima kasih. Okay. Terima kasih Bu Indi.
11: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
1: siap.
11: Terus Benicu, terus buat
0: udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang
0: nggak
1: tahun boleh. Jadi boleh.
0: Enggak boleh.
11: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
11: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba. Gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
9: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal
0: baru,
1: single ya.
9: Dan kalau Ita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
9: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
9: Iya,
1: Mas, kenapa enggak gitu.
9: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
9: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
9: Hanya Yongki Suwarno. Lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
0: Okay.
9: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama ya. Ya.
9: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
9: kita
1: sendiri.
9: Juga uh-huh. gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya tak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya, tuh opone
0: kan masih loh
9: kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
0: film itu ya
1: kan film Tiga Dara kan inget nggak
9: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
9: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau Ita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
9: Terjebak
1: di nama Tiga Dara.
9: Tiga Dara itu.
0: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
9: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
12: Banyak sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Banyak
12: sekali lagu Indonesia yang bagus-bagus.
9: Coba sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: cocok? Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
0: Siap.
9: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
9: Siapa dulu
1: Ano?
0: Iku ketawa.
9: Dia masih sibuk terus. Kalau di
12: banyak
9: hal,
12: banyak hal. Kalau Anu sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Anu lebih banyak mempersiapkan hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Waduh, karena gini loh, biasa,
12: karena gini, Anu udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Anu mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Anu berharap memperbaiki diri,
1: memperbaiki luar biasa sekali kan.
12: Aja memperbaiki diri.
1: Itu kita jadi malu hati loh.
0: Semacam ustazah ya. Iya.

0: Sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
0: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya, berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan budaya
1: Indonesia. Betul sekali.
0: Jadi tetap itu. Lalu di dalam kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Ya. Wah, seru.
0: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
0: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu. Karena kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
1: cungguyu.
0: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh, gitu.
0: Kalau
2: ya?
0: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
0: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu pendengar.
1: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
0: Satu paket soalnya.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku. Okay.
0: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan gitu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Iya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya.
3: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu yang Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Cinta.
1: Hanya Cinta itu yang sangat liriknya dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka Seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat
2: enak
3: banget
2: sih.
3: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau suka. Milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam Mas Faris. Pak Faris.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo Pak Faris.
4: Iya, selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur sehat.
1: Amin. Terima kasih Pak Faris.
4: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo Pak.
0: Ya ini bintang tamunya ada tiga. silakan Cara. Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam, Rusadi. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Ipi.
1: Monggo.
0: Baru-baru ini. Mas Faris. Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Kita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Oh, lupus. Iya.
2: Benar. Tiga-tiganya
1: main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya, kita sebenarnya kita
1: iya.
0: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani.
2: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget.
1: Terima kasih.
5: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu mungkin aja yang kemungkinan.
0: Siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oh, iya, siap. Mantap.
2: Alhamdulillah.
5: Tertular. Tiga darah, Mbak Bita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat.
1: Makasih, Mas Firman.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini. Martini. Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
6: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya doa yang terbaik. Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
6: Itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik. Makasih.
6: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa?
6: Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
6: Mbak Sylvia,
1: Silvana,
6: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
6: Oh iya,
1: Penakut juga iya. Ada.
6: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
6: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
6: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan
1: jadi bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama
6: Mbak
2: saya.
6: Saling
1: ngedoain ya.
6: Ya,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, oke. No. One, two. Ayo, 1, 2.

0: rame-rame, belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada ya Bidan Allah, Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
3: Ke Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
0: Ini pink cerah ini. Pink ceria.
3: Oke. Panjang umurnya ya, Kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Yeay. Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis, album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kaita ini kan tiga darah, jadi ya. Kaita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan ya. Semoga ada yang mengundang.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay, Jepang
1: ya.
3: Bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh. RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke ya, deh, siap.
3: Kayu di
1: Abang Yudi. Dadah bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak kesana.
0: Curang.
1: Kita gak boleh nyontek.
0: Aku gak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya? Kita sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu tiga darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya.
2: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu.
1: Malam Minggu. Tiga darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga darah. Ya?
2: Iya.
1: Terus Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus
0: Nana Manis Sahabat. Nana Manis 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa? Kan
2: lagu kita sendiri.
1: Kita kan tiga darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih dong sahabat
0: Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya.
0: Iya.
1: Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga dah. Ya udahlah, kue tarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa Mit? Ayo Mit kan di kau kayak nyanyi. Ayo Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Enggak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa Mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Bui.
4: belum?
2: Iya.
4: Dia dimasukin dia betul waktu itu.
2: Eren, gak Ibu, itu mah lagu saya.
4: Iya sendiri, memang ya, ada sendiri, sendirinya.
2: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba kita
0: nih,
1: cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
4: Katakan. Aduh itu dia.
2: Wah udah,
0: oh, udah laun. Kita udah laun.
4: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
4: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
4: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
4: Iya lupa.
1: Ya wes. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
4: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
4: Aduh. Ih kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
4: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
4: Apa judulnya?
1: Venus dan Cinta.
0: Venus dan Cinta. Aduh, aduh, yes.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
4: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh.
1: Enggak salah.
4: Benar.
1: Bukan salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
4: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
4: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya ampun.
0: Aduh, enggak tahu Mas. Apa ya Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
4: Apa? Dara.
0: Dara.
4: Doro.
0: Apa sih Mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ayo enggak bener ya. Lupa.
4: Menggapai buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
1: Kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar games ya,
0: sekedar
1: untuk
0: seru-seruan
4: ya. Mendata lagu-lagu.
0: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
1: Kita putar lagi ya.
0: Hasilnya adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang.
0: Di ruang rindu.
1: Rindu,
0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Ya.
3: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Dara, Silvana Herman.
3: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
3: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi Indonesia tuan rumah di negeri sendiri.
3: Tuan rumah di negeri sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
3: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Iya. Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur. Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Besadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Besadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Buat Mbak Ita. Terima siap kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wan di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Okay. Oh. Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
3: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Waktunya mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Besadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam
2: di studio malam hari ini.
1: Ramai banget karena berkat
2: banget.
1: Tiga dara yang
2: hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya,
1: ya at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita siap. Tiga dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
3: Selamat
2: amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
4: Yeay. Ruang Rindu. Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
2: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan disiarkan dari Pro1 RRI Jakarta. Baik, hingga saat ini Anda masih setia bersama kami Pro1 RRI Ranai. Saat ini sudah pukul 21 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda, masih ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator ada Bung Zanu Indra. Kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda malam ini ya. Untuk yang saat ini barangkali saja ada yang lagi istirahat, kami ucapkan selamat istirahat saja. Semoga bisa istirahat dengan baik, bisa tidur dengan nyenyak, bisa mendapatkan tidur yang berkualitas ya. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda malam ini. Tetaplah bersama kami Pro1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Baik pendengar, sudah pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk menemani Anda yang saat ini lagi istirahat malam ya pendengar ya. Mudah-mudahan yang lagi istirahat bisa mendapatkan istirahat yang berkualitas, tidur yang nyenyak ya, tanpa dihantui oleh mimpi buruk. Nah, jadi pendengar, mungkin kita pernah mengalami yang namanya mimpi buruk ini ya. Dan mimpi buruk tentu bisa membuat seseorang terbangun dari tidur dengan perasaan takut atau cemas. Nah, pendengar, hampir semua orang pernah sesekali bermimpi buruk, tetapi ada juga orang yang sering mengalaminya. Nah, untuk mengatasi mimpi buruk yang terlalu sering muncul, kita perlu mengetahui beberapa penyebabnya ya. Jadi ketika mengalami mimpi buruk, tentu kita akan terbangun dari tidur kita dengan reaksi yang beragam. Ada yang menjerit, ada yang menangis, dan ada yang berteriak ya. Nah, mimpi buruk juga dapat membuat jantung berdebar cepat dan memicu keluarnya keringat. Nah, mimpi buruk juga seringkali membuat orang-orang yang mengalaminya takut atau kembali tidur karena masih terbayang kejadian yang ada di dalam mimpinya. Nah, pendengar, umumnya anak-anak lebih sering mengalami mimpi buruk, tetapi bukan berarti orang dewasa tidak bisa mengalaminya. Nah, anak-anak biasanya mengalami mimpi buruk pada rentang usia 2 hingga 6 tahun, dan intensitas mimpi buruk akan mulai berkurang saat usianya menginjak 10 tahun. Dan biasanya peringar, mimpi buruk terjadi pada kisaran jam 4 hingga jam 6 pagi. Setidaknya ya sekitar 25% anak mengalami satu kali mimpi buruk dalam satu minggu. Nah, kemudian pada orang dewasa peringar, mimpi buruk terjadi secara bervariasi. Ada yang sangat jarang dan ada pula yang mengalaminya setiap minggu. Misalnya mimpi buruk mengalami kecelakaan, dikejar-kejar, kemudian kematian, atau mimpi pasangannya selingkuh dan lain sebagainya. Jadi pemicu terjadinya mimpi buruk ada banyak sekali dan bisa berbeda-beda pada setiap orang yang mengalaminya. Baik peringat, selamat istirahat saja, mudah-mudahan terhindar dari yang namanya mimpi buruk.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Dadah, Mama!
2: Dadah, sayang! Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Baik pendengar, sudah pukul 22 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih berbagi informasi terkait dengan mimpi buruk ya. Tadi beberapa penyebabnya sudah kami sampaikan ya. Mimpi buruk ini biasanya untuk anak-anak ini yang mengalaminya dengan rentang usia 2 hingga 6 tahun. Kemudian pada orang dewasa juga ini terjadi mimpi buruk secara bervariasi. Nah, pendengar, ada beberapa penyebab umum mimpi buruk ya, diantaranya karena faktor stres. Nah, stres merupakan salah satu faktor yang bisa memicu munculnya mimpi buruk. Nah, stres dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari tekanan di sekolah, kepindahan tempat tinggal, tekanan dalam pekerjaan, masalah sehari-hari, hingga peristiwa yang menyedihkan seperti kematian orang terdekat ya. Dan pendengar, selain itu, selain faktor stres, bisa juga karena faktor trauma. Nah, pendengar, mimpi buruk juga bisa dipicu oleh kejadian traumatis yang pernah dialami. Jadi seseorang yang menderita gangguan stres pasca trauma cenderung lebih sering mengalami yang namanya mimpi buruk ini. Pasalnya pendengar, kejadian traumatis seperti kecelakaan, cedera, bullying, atau pelecehan seksual yang pernah dialami muncul kembali dalam ingatan melalui mimpi buruk. Jadi tak hanya muncul saat mimpi buruk, memori kelam yang menjadi pemicu trauma juga bisa muncul di saat seseorang sedang sadar ataupun melamun ya. Baik pendengar, selamat istirahat saja, dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani istirahat malam Anda.
1: Saudaraku, saya Indonesia. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah kita mengingkari itu?
13: Kami

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Baik pendengar, sudah pukul 22 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani istirahat malam Anda. Jadi kalau ada kesempatan tidur lebih awal, alangkah baiknya kita luangkan waktu kita tidur lebih awal agar kita tidak kekurangan jam tidur, pendengar ya. Karena kurang tidur juga termasuk salah satu penyebab dari mimpi buruk. Nah, jadi perubahan jadwal tidur yang menyebabkan waktu tidur tidak teratur atau berkurang, ini bisa menyebabkan mimpi buruk. Nah, seseorang yang menderita insomnia atau susah tidur juga lebih rentan mengalami yang namanya mimpi buruk ya. Nah, jadi ada kesempatan tidur lebih awal, ada baiknya kita segera tidur agar kita tidak kekurangan tidur, tidak kekurangan jam tidur, dan tidak menyebabkan kita mengalami yang namanya mimpi buruk. Nah, baik pendengar, kadang mimpi buruk ini bisa juga karena faktor film seram ya, mungkin kita nonton sebelum tidur jadi terbawa sampai ke mimpi ya, atau buku cerita yang seram. Nah, jadi menonton film atau membaca buku yang seram sebelum tidur ini juga dapat memicu mimpi buruk, dan hal ini karena cerita menakutkan yang ada pada buku atau film bisa teringat saat kita tidur dan memicu mimpi buruk ya. Jadi ketika menjelang jam tidur sebaiknya kita hindari yang seram-seram, baik itu film seram ya, membaca cerita seram, mendengarkan cerita seram ya, karena ini kadang terbawa ke alam bawah sadar kita. Nah, satu lagi yang perlu kita perhatikan yaitu makan mendekati jam tidur. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya mimpi buruk. Nah, kebiasaan makan terlalu larut malam dapat memicu metabolisme dan otak menjadi lebih aktif saat tidur, sehingga mungkin untuk memicu munculnya mimpi buruk ya. Nah, jadi peringat bagaimana cara mengatasinya ya, tentu tidur yang cukup, kelola stres, jalani psikoterapi dan konsumsi obat-obat dari dokter ya, dan masih banyak lagi cara-cara lainnya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi yang namanya mimpi buruk. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda malam ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini. Baik pendengar, sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga sehat dan juga semangat selalu malam ini ya. Yang saat ini lagi istirahat, kami ucapkan selamat istirahat saja. Semoga bisa istirahat dengan baik ya. Namun bagi yang saat ini sedang melaksanakan tugas ya, yang bertugas di keamanan ya, selamat menjalankan tugas, yang dapat jadwal sip malam, semoga semangat selalu dengan segala pekerjaan yang kita jalani. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda malam ini. Selamat istirahat saja, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Masih melanjutkan perjalanan, kali ini kita akan berhenti sejenak di sebuah jembatan yang terlihat sangat tinggi, khususnya kalau diukur dari jaraknya dari permukaan air yang mengalir di bawahnya. Di atas jembatan itu, ada seorang pemuda yang tengah termangu-mangu, putus asa. Lalu apa yang akan dilakukan si pemuda di jembatan itu? Kita ikuti penuturan kisahnya.

Pada suatu hari, tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah bepergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi, sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita." Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi, di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan, semoga Tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera, dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada, sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini." "Semua ini?" tanya si pengemis tidak percaya. "Iya, ambillah semua. Karena di tempat yang akan aku tuju, aku tidak lagi memerlukannya," kata si pemuda, sambil mengalihkan pandangannya ke arah sungai di bawah jembatan. Si pengemis rupanya merasakan sikap pemuda yang agak janggal. Sambil memegang dan memandangi uang itu sejenak, kemudian cepat-cepat mengembalikan uang sambil berkata, "Tidak, tidak jadi. Aku memang seorang pengemis, tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu." Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain, justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian, dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang yang

pendengar yang budiman, begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi, bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, Kan Imian Tui, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu Rensen Seijung Zenen. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata, kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

0: Perjalanan kita kali ini kian terasa semakin glorious karena kita akan singgah ke sebuah kerajaan di mana sang raja yang memimpin kerajaan itu tengah gundah karena terusik oleh dua pertanyaan yang bersifat filosofis. Apakah pertanyaannya? Lalu apa yang akan dilakukannya untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan itu? Segera kita ketahui jawabannya.
1: Keresahan sang raja.

berkisah di sebuah kerajaan. Sang raja mempunyai kesibukan yang sangat padat. Namun, raja merasa resah dan tidak tenang karena kegiatan rutin yang dikerjakannya itu entah membuat rakyatnya sejahtera atau bahagia. Raja mencari jawaban pada pertanyaan yang mengganjal di dada, yakni, apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya? Dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat. Tetapi, jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana, mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat, sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta-merta raja menghampiri si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari, ingin bertanya kepada bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah bapak mendengar atau tidak, aku tetap akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat?" Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya

dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih. Raja puas mendengar jawaban tersebut. Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

0: Nah, pendengar yang budiman, sampailah kita pada kisah pamungkas dari 10 kisah yang syarat keteladanan dalam CD audiobook Wisdom and Motivation series ini. Kisah penutup ini akan menyiratkan betapa penting dan luar biasanya kekuatan fokus yang dibarengi dengan usaha dan latihan sungguh-sungguh.
1: Tuobei Wangzi, Pangeran Bongko. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuhi bawa. Dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu, aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus menerus yang luar biasa seperti itu akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru, dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Pendengar yang budiman, dari cerita tersebut bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun Liang Hao Te Si Kuan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Bung Sanu Indra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: dua tersangka, sekarang peristiwa pidananya pun baru sprindik kan, sprindik, baru sprindik, artinya sprindik baru dilihat, itu pun baru belajar, kalau dipelajari dilihat peristiwanya, setelah itu nanti dengan saksi-saksi akan menetapkan tersangka, mundur kan,
1: yeah.
0: Padahal konsepnya untuk korupsi terutama adalah cepat, ya kan, perkara-perkara korupsi didahulukan dari perkara lain, artinya harus cepat, ya kan, apalagi ada TPPU-nya setelah 2002. 2002 itu kita sudah masuk rezim TPPU, setiap korupsi harusnya pakai TPPU biar cepat dalam rangka menelusuri aset-aset hasil kejahatan yang dikhawatirkan beralih, semakin hilang, tidak bisa
1: ya.
0: Kembalikan ke negara gitu.
1: Baik, nah dengan adanya kemunduran atau apa ya bilangnya, kalau yang ramai di media sosial nih bahasanya turun kasta begitu katanya Bu Bu Yenti ya, bilangnya demikian nih di media sosial lagi ramai nih hashtagnya nih. Nah, ketidaksinkronan status antar lembaga ini kan bisa dibilang memberi celah hukum begitu yang sangat besar untuk saya sebut saja Febri, untuk bisa misalnya nantinya membatalkan status hukum, dan kemudian karena ada perlakuan yang berbeda dari dua tersangka ini, yang satu langsung ditahan di rutan Polda Metro, yang satu tidak ditahan sama sekali dan bahkan keberadaannya sempat tidak diumbar jelas begitu ya.
0: Tidak diketahui, hanya diketahui pasti di Indonesia gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, paling tidak dari yang ditahan itu kan juga bisa ya, merasa kok diperlakukan beda, saya ditahan itu kok tidak. Karena pejabat enggak, terus kemudian saya iya, kan enggak bisa gitu juga ya. Karena hukum itu kan harus fair juga ya. Fair trial itu juga harus ada. Yang sama dong memperlakukan orang-orang yang terlibat dalam satu perkara, perkara satu, pelakunya banyak kok diperlakukan dalam prosesnya aja perlakuannya tidak sama gitu kan. Nanti yang paling membedakan kan putusan hakimnya, harusnya kan gitu. Bukan perlakuan prosesnya sampai ke pengadilan gitu. Ya itu sudah jelas ya. Bisa jadi yang bersangkutan ini juga, loh kok dua kali di sana tersangka, sekarang jadi saksi, bisa jadi kan. Pra-peradilan, cara penetapannya bagaimana. Tapi pra-peradilan itu gak apa-apa. Pra-peradilan misalnya dinyatakan tidak sah, kan bisa diulang lagi, itu gak gitu masalah. Justru yang lebih masalah adalah yaitu tadi yang turun tahta itu, artinya secara morality penegak hukum itu yang moralnya turun gitu ya, karena menciptakan suatu keadaan di mana masyarakat semakin tidak percaya, gitu. Itu penting sekali kan.
1: Okay.
0: Kasal itu yang paling penting, bahwa kita kehilangan kepercayaan di tengah-tengah Indonesia 2 minggu yang lalu masuk sebagai negara terkorup di dunia, di Asia, sorry, di Asia.
1: Oke.
0: Okay. Kan aneh ya.
1: Iya. Nah, ketika kemudian ini menjadi aneh, menjadi banyak juga yang bilang ada apa, ada drama show of force dan sebagainya begitu. Nah, Anda melihat untuk tetap bisa menjaga koridor, tetap menjaga dua institusi ini punya kewenangan yang cukup baik di mata masyarakat dan juga perbaikan dari sisi hukum kita, apa sih sebenarnya tindakan tegas yang harus ditunjukkan begitu dari tiga sprindik ini saja ternyata tidak.
0: Ya, saya berharap KPK sadar diri bahwa dia itu dibutuhkan dalam hal ini untuk mengambil alih, karena ada aturannya. KPK bisa mengambil alih, harusnya salah satu gunanya KPK itu adalah undang-undang KPK dikala ada penegak hukum yang lain selain KPK di Indonesia kan tiga ya.
1: Yeah.
0: Ini luar biasa kan? Tiga lembaga, bukannya tambah bagus malah paling gontok-gontok kan, kemudian seolah-olah mereka kompromi. Yang dikorbankan adalah rasa keadilan dan pemandangan masyarakat bahwa betapa tidak adilnya ya negara ini ketika menghadapi kasus besar, korupsi besar, yang korbannya adalah kesejahteraan rakyat, malah penegak hukumnya begitu lentur ya, begitu
1: okay.
0: Lentur boleh diapa-apakan gitu. Ini adalah harusnya KPK segera ambil atau presiden lah.
1: Karena bisa, dasar hukumnya cukup kuat tuh untuk pengambil alihan oleh KPK dengan hanya pasal 10A, kalau tidak salah ya, nomor 19 tahun 2019 tuh cukup dengan itu saja.
0: Ya, KPK mengambil alih kasus-kasus yang ada kendala, kan gitu ya, ada tantangan, gitu kan. Lah tantangan bisa nggak memandang tantangan? Tantangan itu ya ini sekarang ini, tantangannya nanti ini akan ada ewo pekewo, apapun dikatakan bahwa nanti ada penyidik khusus, bahwa tetap koordinasi, malah semakin awut-awutan kan.
1: Begitu ya.
0: Cuma aja kita membuat SOP-SOP berdasarkan undang-undang yang ada, KUHAP maupun undang-undang KPK. KPK

0: itu justru saat ini dia harus tahu bahwa keadaan pasal 10 itu untuk kondisi seperti ini ambil alih gitu kan, supaya semua tenang gitu ya. Karena tadinya kita udah senang ya, artinya kita senang, oh ternyata kita nggak melihat orang ya, ternyata ada korupsi seperti ini.
1: Okay.
0: Dan kemudian kepolisian berani mengambil, malah belakangan mereka malah menyerahkan, jadi kita kayak roller coaster ya, udah senang jadi dibanding lagi gitu ya.
1: Takut ada ini ya, jeruk makan jeruk gitu ya. Bahasanya ya Bu Yenti ya.
0: Itu pasti.
1: Oke.
0: Okay. Iya, keduanya kan memperlihatkan betapa kecewanya ya, tidak hopeless lah, tidak ada harapan. Dan tadi kan Mbak Rizky mengatakan bahwa dikhawatirkan jeruk makan jeruk gitu kan ya. Kita ya, karena kita sana. Penegakan hukum itu jangan salah ya, bukan kita, hukum itu betul-betul bukan peraturan yang sangat tegak lurus dalam artian harus begini. Tapi ada ruangan yang harus dipikirkan bahwa adanya hubungan relasi kuasa, adanya hubungan psikologis yang disebutkan tadi sebagai jeruk makan jeruk, itu adalah tantangan. Itu tantangan. Karena kan hukum itu seperti itu. Bahkan ya ingat, kalau di antara misalnya ahli atau saksi, atau antara tersangka dan yang memberikan kesaksian itu ada hubungan darah aja, tidak disumpah. Kalau ada ahli kemudian ada hakim dan ahli itu ada hubungan keluarga, hakimnya mengundurkan diri atau ahlinya bukan yang itu. Artinya hukum itu sangat melihat seperti ini. Jadi paham nggak yang belajar hukum itu bahwa hukum itu nggak saklek bahwa jadi saksi, iya betul jadi saksi, jadi ini. Tapi kalau di antara mereka ada relasi, ada masalah psikologi, itu harus dihindari. Ini tantangannya, jadi melihat kendala. Jadi KPK jangan nunggu kendala, justru harus mitigasi resiko kalau nanti jadi ada kendala. Dalam kondisi yang seperti ini, saya kira ya kalau memang KPK ambil, ini akan menyelamatkan dua lembaga, baik kepolisiannya maupun Kejaksaan Agungnya gitu. Harusnya gitu, kita mempunyai berjiwa besar, kita ingin dilihat sebagai negara yang memang menjunjung tinggi rasa malu gitu ya. Dilihat masyarakat seperti ini, bahwa pendekatan-pendekatan yang berdasarkan pemikiran intelektual itu juga diperhatikan, bukan yang pragmatis saja, apalagi membela kepentingan-kepentingan lembaga, tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Itu kan menunjukkan bahwa negara ini sudah punya keluhuran budi ya. Nah ini kan bahaya sekali menurut saya.
1: Okay. Artinya seperti ini Bu,
0: ya artinya di depannya ini akan, tunggu saja, akan banyak korupsi-korupsi yang dilakukan oleh orang-orang tadi yang tajam ke bawah saja, yang ke atas itu akan banyak.
1: Ini kan akhirnya menjadi menjadi sesuatu kepercayaan yang kemudian dikecewakan lagi begitu. Apakah kalau tadi ya kita menunggu KPK bisa mengambil alih, apakah ini juga perlu ada pernyataan langsung dari istana, misalnya dari presiden?
0: Ya, konsekuensinya undang-undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 itu dengan adanya KPK di bawah pemerintah, di bawah presiden, ya tanggung jawablah presiden gitu kan. Harusnya ini seperti ini, kalau presiden akan menunjukkan bahwa dalam hal ini sebagai, bahkan juga sebagai kepala negara, melihat tiga penegakan hukum, meskipun antara ya sekarang udah tiga ya, tadinya kan hanya kejaksaan dan kepolisian di bawah presiden, sekarang semuanya, KPK pun di bawah presiden, tiga-tiganya di bawah presiden. Tinggal sekarang kita akan melihat wisdomnya presiden seperti apa, ini melihat seperti ini atau melepaskan begitu saja, kan tidak harusnya ya. Harusnya juga didengar juga suara rakyat banyak ya. Rasa keadilan itu gak usah pakai pangkat, gak usah pakai sekolahan. Rakyat biasa pun merasakan ini tidak adil, ini unfair. Ini adalah main-main, ini adalah permainan, ini adalah akal-akalan. Ya kan? Kan gak lucu kan? Yeah. Sudah diserahkan tapi malah polisi mendatangkan FBI. Kan gimana gitu ya? Ya okay. Jadi, jadi kita harus lihat cost and benefit-nya lah. Cost and benefit, I think... please jangan melihat ini biaya ya. Cost and benefit itu berkaitan juga tentang trust ya. Okay. Trust, apa sih hasilnya ini dengan kompromi seperti ini, berkaitan dengan mengorbankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga itu di kalangan negara ini memang sangat dikurung oleh korupsi.
1: Ya. Yeah. Oke, okay. Ya. Belum ada pernyataan langsung dari Pak Presiden, tapi 11 Juli kemarin, kalau tidak salah, Pak Prabowo sudah memanggil Jaksa Agung ya ke Istana untuk mengadakan rapat terbatas dan juga menerima laporan mendalam termasuk klarifikasi dari penanganan kasus ini. Nah, apakah kemudian ini yang paling baik kita menyetujui pelimpahan kasus demi meredam kegaduhan atau bagaimana? Menghormati proses hukum, menolak intervensi begitu terhadap desakan-desakan orang untuk mengambil KPK, mana yang menurut Piyati harus dan tepat dilakukan saat ini?
0: Kalau KPK mengambil alih itu bukan intervensi, bukan soal kebijakan, itu aturannya begitu.
1: Oke.
0: Okay, dulu saya di anggota Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi Serana sejak 2004 dan menghasilkan blueprint untuk 20 tahun 2005 sampai dengan 2025. Itu memang awalnya ada pasal itu adalah tentang ini, bahwa dalam hal perkara-perkara korupsi misalnya ditangani KPK tapi ternyata melibatkan orang KPK, maka KPK bisa melimpahkan gitu. Atau dalam hal melimpahkan dan dia supervisi gitu maksudnya, atau ketika KPK melihat lembaga penegakan korupsi, penyidik-penyidik korupsi yaitu polisi dan jaksa ada permasalahan psikologis, ada permasalahan yang dikhawatirkan menimbulkan konflik of interest, KPK mengambil alih. Itu tujuannya itu. Di kejaksaan maupun kepolisian nggak ada itu melimpahkan keluar lembaga, yang ada melimpahkan ke bawahnya. Atau dalam proses sudah selesai penyidikannya, sudah P19, sudah P21, dilimpahkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Nah, KPK kan penyidik dan penuntut umum jadi satu dan diharapkan tidak ada konflik of interest, sehingga masyarakat yang paling dirugikan dengan adanya tiga korupsi itu terlayani rasa keadilannya. Jadi jangan melayani, melihat rasa keadilan pejabat-pejabat di lembaga-lembaga itulah, rakyatnya ditaruh di mana.
1: Baik kalau gitu. Bu Yenti, terima kasih banyak sudah ngobrol. Nanti kita sama-sama melihat jawabannya nih, karena susah juga nungguin jawabannya. Terima kasih banyak waktunya, Bu Yenti. Yenti Ganarsi yang menyampaikan tadi bahwa kasus ini kemudian menjadi berubah atau mengalami kemunduran dan turun kasta, ataupun kita akan lihat seperti apa perkembangannya, dan kami tentunya akan terus menyampaikan untuk Anda.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 yang mengudara dengan menempati frekuensi di 99,2 MHz. Akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Yulis Hamzah dan juga rekan Henry, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi Surah An-Nisa ayat 9 yang akan dibacakan oleh Lenti Darleni.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan dengarkan untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2026 dengan judul Metode Cepat Bisa Baca Al-Quran yang disampaikan oleh penceramah Sutrimo ST.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu yang tercinta, pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kita di Indonesia ini berdasarkan data statistik kependudukan adalah umat Islam terbanyak, bahkan sedunia. Bahkan ketika kita haji, itu juga adalah haji terbanyak dari Indonesia. Orang Arab sendiri kalah. Jumlah haji Indonesia dengan orang Arab itu masih banyak jumlah hajinya orang Indonesia. Sayangnya, dari segitu banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam, ternyata belum semuanya bisa membaca Al-Quran. Membaca saja belum bisa, apalagi memahami. Membaca saja masih banyak yang belum bisa. Padahal Al-Quran itu adalah kitab suci yang menjadi petunjuk kehidupan kita. Kalau boleh saya ibaratkan, ibarat kita naik kendaraan menjalani kehidupan ini, kemudian tidak tahu rambu-rambu yang ada di jalan karena tidak bisa membaca, tidak paham tentang rambu-rambu. Sehingga ketika lampu merah kita tancap gas, ketika hijau kita berhenti, ketika ada tikungan kita ngegas macam mau lurus, ada tanjakan kita tidak paham, kira-kira apa yang terjadi? Insya Allah, yang semula tujuannya mau ke sekolahan atau tujuannya mau berangkat kerja, akhirnya tibanya tidak di tempat kerja, tidak di sekolahan, tapi tiba ke rumah sakit. Tabrakan paling tidak, kalau enggak jatuh sendiri. Dan itu berbahaya. Hidup juga begitu. Al-Quran adalah pedoman hidup. Isinya petunjuk, rambu-rambu, tatanan untuk kita ikuti yang perintah dan untuk kita tinggalkan yang berupa larangan. Maka bagaimana mungkin kalau kita umat Islam membacanya saja pun tidak tahu, tidak bisa. Nah, ini sebuah dilema tentunya, dan harus kita mau untuk memperbaikinya. Jangan pernah merasa sudah lanjut usia, sudah telat umur, sudah tak punya waktu lagi. Tak mungkin kita bilang tak punya waktu, padahal hari-hari WA bisa kita baca, berbaris-baris, bertumpuk-tumpuk kebaca. Giliran Quran enggak kebaca. Kalau orang kami, orang Jawa, WA itu wawasanipun Al-Quran. Nah, itu baru keren tuh. Ini WA, WA yang di HP itu kebaca. Quran tak kebaca, tak ada waktu katanya. Di dalam kesempatan ini saya ingin memotivasi bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, merasa usia sudah tua, sudah dewasa, ayo, jangan malu. Jangan kalah dengan anak-anak. Lebih baik menahan malu sedikit untuk belajar yang akhirnya nanti bermanfaat dan bisa. Karena apa? Karena Nabi memerintahkan kita Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal kiamati syafi'al ashabih. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat syafi'al ashabih, memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Ya, pakai tahap. Tahap pertama, pembacanya. Tahap kedua, penghafalnya. Tahap ketiga, pengamalnya, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari tahap yang pertama dulu, pembacanya. Kita akan fokus kepada yang belum bisa membaca, apalagi mu'alab. Kalau misalnya ada mu'alab, itu sangat disayangkan. Sudah masuk Islam, kemudian tidak ada yang tidak serius untuk belajarnya, itu sayang sekali, sangat sayang sekali. Saya dengan izin Allah punya satu metode, saya beri nama metodenya itu namanya BIMA,
singkatan dari bisa asal mau. Karena bagi saya hidup itu tidak ada kata tidak bisa, asal mau. Yang ada adalah mau atau tidak mau. Ada orang yang selalu bilang, ah saya gak bisa, karena gak mau sajanya itu. Asal mau insya Allah bisa. Maka saya beri nama judulnya itu bisa asal mau. Dan alhamdulillah.

Alhamdulillah dengan metode ini, kalau kita lihat hitungan jamnya, saya buat 4 kali pertemuan. Di setiap kali pertemuan setengah jam, artinya kalau dikumpulkan setengah jam kali 4 itu baru 2 jam. Dengan izin Allah selama di Batam saya sudah praktekkan, saya pakai gunakan metode ini untuk memang waktu itu fokus di mu'alaf. Dengan izin Allah, mu'alaf yang buta huruf sama sekali itu setelah pertemuan yang keempat, artinya setelah dia meluangkan waktu 2 jam sudah mulai bisa. Ya tentu tidak mungkin lah langsung lancar ya, tidak mungkin dong orang baru belajar. Setidak-tidaknya gampang untuk mengenal huruf, dan kalau untuk lancarnya butuh proses, tentu harus dilanjutkan. Tapi setidak-tidaknya itu tidak jenuh, karena banyak yang di antara mereka itu mengeluhkannya, sudah ngaji lama Pak enggak bisa-bisa. Awalnya itu metode ini diizinkan oleh Allah untuk akhirnya saya tulis, saya buat. Maka selama saya di Natuna ini, saya berharap kalau Bapak Ibu ada yang sudah merasa dewasa kemudian enggak mungkin bergabung dengan anak-anak dan pengen belajar mandiri, kalau mau saya bimbing insya Allah bisa itu dalam waktu singkat. Dan saya jamin gratis, saya jamin gratis untuk belajar membaca Al-Quran, saya jamin gratis. Karena Alhamdulillah kalau untuk ma'isyah Allah sudah cukupkan kami. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, gunakan ini. Sugestinya apa? Itu tadi, supaya di yaumil kiamah nanti masuk kelompok yang mendapat syafaatnya dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ngumpul, sering ngumpul yasinan, tapi yang kita baca tulisan latinnya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Dalam huruf latin itu tidak mewakili huruf Arab. Contoh, ketika ketemu tulisan al-lazina, itu kalau ditulis dalam huruf latinnya dan kemudian kita baca sesuai hurufnya, ditulis A, L, A, D, kemudian Z, I, N, A. Terbacanya bukan al-lazina, tapi alat zina. Kan bahaya jadinya kan? Nah, jadi daripada hanya baca tulisan latinnya bergaya macam bisa baca padahal tidak, lebih baik ayo tahan rasa malunya. Barang sebulan, dua bulan, insya Allah kalau istiqomah dengan bimbingan dari Allah, dengan ikhlasan keikhlasan kita, dengan semangat yang sungguh-sungguh, bisa asal mau. Tanamkan itu, bisa asal mau, insya Allah bisa. Saya yakin bisa, karena saya berani ngomong sudah praktek, sudah banyak. Dulu waktu itu sempat ada yang promotor, jadi buku saya itu dicetak 100 jilid. Dan 100-100nya sudah terdistribusi dengan baik. Artinya menghasilkan dari orang yang tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mari gunakan waktu kita. Jangan banyak alasan deh. Intinya itu saja. Orang biasanya itu terlampau banyak alasan. Yang inilah, yang itu. Akhirnya ya karena banyak alasan, begitu nanti sampai di akhirat nyesel. Nyesel. Di sisi lain, salah satu manfaat Quran itu Nabi bilang, Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Buat rumah kita ini bercahaya dengan bacaan Al-Quran. Lah kalau kita baca aja gak bisa, bagaimana? Makanya di rumah itu sering serem kalau tidak kita pakai baca Al-Quran. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang niatkan hati, hubungi RRI, kita nanti buat forum untuk buat satu komunitas. Sekali lagi, saya jamin, saya yang bimbing, saya gratis. Cuman bagaimana caranya supaya bisa kita buat ketemu. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di gelombang yang sama, di lain yang, di kesempatan yang berbeda. Sampai jumpa. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, selamat pagi. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita sehat selalu. Dan di Ranai Pagi bersama saya Yuli Samzah untuk hari ini ya, kita akan bersama nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya di Ranai Pagi kami akan menghadirkan berbagai program acara untuk Anda. Mulai dari Warta Berita Daerah, kemudian juga nanti kita juga akan bersama di Info Publik, dan juga kita akan bersama di Ranai Menyapa ya. Jadi pendengar, jangan lewatkan program dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan Ranai Pagi. Dan untuk selanjutnya pendengar, jangan lupa untuk memulai hari ini dengan semangat ya, karena dengan semangat dari pagi tentunya kita akan selalu semangat pula untuk menjalani hal-hal kita atau juga kegiatan-kegiatan kita sepanjang hari ini ya. Baik, untuk Anda pendengar, pagi ini kami hadirkan untuk Anda lagu Melayu. Kita mulai lagu dari Aisyah lewat lagunya Songkok Mereng.

0: inilah satu lagu terakhir kita nanti ini ya, cukup meriah sepertinya kumpulan dari Wak Mamat Tim ini dengan judul Pak Pung Pak Mustafi.
1: Ewa, inilah kisah Pak Pung Pak Mustafi si dule di rumahnya. Yoklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

sambal yang terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna, Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabe dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan ikuti Warta Berita Daerah Pagi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Tanamkan kesadaran sejak dini, Babin Kamtibmas Polsek Serasan sosialisasikan bahaya nafza dan bullying. Wakil Bupati Natuna dorong ASN dan warga yang mampu untuk menyalurkan zakat ke Basnas.

0: Pendengar, sebagai bentuk kepedulian terhadap pembinaan generasi muda, Babin Kamtibmas Polsubsektor Subi Polsek Serasan pada Selasa kemarin melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan nafza dan pencegahan bullying di SMP Negeri 1 Subi, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna. Kegiatan ini diikuti oleh para guru, pengurus OSIS, dan siswa-siswi SMP Negeri 1 Subi. Penyuluhan disampaikan oleh Babin Kamtibmas Polsubsektor Subi, Bribda Afrizon dan Bribda Rizki Ai Suganda, dengan tujuan meningkatkan pemahaman para pelajar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika serta pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan. Dalam penyampaiannya, personil Babin Kamtibmas menjelaskan bahwa bullying tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi berupa kekerasan verbal, psikis, seksual, hingga perundungan melalui media digital. Para siswa juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menggunakan media sosial secara bijak, mewaspadai pergaulan di dunia maya, serta menghindari interaksi dengan orang-orang yang tidak dikenal. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi kuis interaktif untuk mengukur pemahaman peserta terkait bahaya nafza dan pencegahan bullying. Antusiasme para siswa terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung, ditandai dengan keaktifan mereka dalam mengikuti materi dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Melalui kegiatan ini, Polri juga berharap para pelajar memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk menjauhi penyalahgunaan nafza, menolak bentuk perundungan serta menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang aman, sehat, dan harmonis. Dalam upaya memperkuat sinergitas dan solidaritas antar aparat penegak hukum, Kapolres Natuna bersama pejabat utama Polres Natuna pada Rabu kemarin melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Natuna. Rombongan dipimpin langsung oleh Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi, didampingi Kasat Lantas, Kasat Intelkam, Kasat Polairut, dan Kasat Samapta Polres Natuna. Kunjungan ini disambut oleh Kajari Dr. Erwin Indra Praja bersama jajaran Kejaksaan Negeri Natuna dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Polres Natuna dan Kejaksaan Negeri Natuna dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Selain sebagai ajang mempererat hubungan antar instansi, pertemuan tersebut juga menjadi wadah bertukar pandangan dalam menjaga Kamtibmas serta menjadi komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Natuna. Dan melalui kegiatan ini, Polres Natuna berharap sinergi yang sudah terjalin dengan Kejaksaan Negeri Natuna semakin solid, sehingga mampu mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Natuna.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Wakil Bupati Natuna mendorong ASN dan warga yang mampu untuk menyalurkan zakat ke Basnas. Untuk informasi selengkapnya dilaporkan Aprizal.
2: Wakil Bupati Natuna Jarmin mendorong agar aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna dan warga untuk dapat menyalurkan zakat profesi kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna. Permintaan itu disampaikan oleh Wabub Jarmin saat menghadiri kegiatan Lebaran Yatim dan Kitanan Masal yang digelar Basnas Provinsi Kepri dan Kabupaten Natuna di kantor Basnas Natuna Senin kemarin. Pada kesempatan itu, Wabub Jarmin memotivasi kalangan ASN dan warga untuk dapat berzakat sebagai salah satu ibadah yang bernilai tinggi di hadapan Allah.
3: Saya juga mengatakan kepada masyarakat Kabupaten Natuna, khususnya yang telah memenuhi syarat

0: sebut Tuhan Mustafa ya, yang sehat di kawasan dan sudah ini karena mohon maaf keterbatasan anggaran yang ada di pasar ini. Ya, keterbatasan anggaran ini tentunya dari segi penerimaan. Ya, pas kita memperoleh dalam perkembangan hari ini semakin bulan semakin menurun penerimaan yang tentunya yang kita harapkan dari ASN yang pegawai ini yang kita harapkan. Namun hari ini boleh dikatakan 0.9% dari pegawai yang ada di Kabupaten Natuna ini yang dapat kami sampaikan dan mohon perhatian juga oleh pemerintah daerah.
1: Menurunnya perolehan zakat dari ASN Natuna dalam beberapa tahun terakhir dimungkinkan berkurangnya pendapatan. Diketahui untuk saat ini, para ASN di Natuna tidak lagi menerima secara penuh tunjangan penghasilan daerah. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Dan pendengar, kami sampaikan kembali berita selanjutnya untuk pagi ini. Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, Babinsa Desa Sebadai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut, personil Koramil 02 Ranai, Kodim 0318 Natuna, Koptu Zulfikar, Selasa kemarin melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga binaan Desa Sebadai Hulu. Komsos yang dilakukan merupakan salah satu tugas rutin Babinsa sebagai aparat kewilayahan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekaligus mengetahui secara langsung situasi dan kondisi yang berkembang di wilayah binaannya. Pada kesempatan itu, Kopda Zulfikar juga mengajak warga untuk terus menjaga silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, serta memperkuat komunikasi antara Babinsa dan warga. Selain itu, Babinsa juga memberikan motivasi kepada warga agar tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan ini, kehadiran Babinsa di tengah masyarakat dapat memberikan rasa aman dan nyaman sekaligus menjadi mitra masyarakat dalam membantu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh warga binaan. Kegiatan komunikasi sosial dengan warga binaan yang dilaksanakan berlangsung dengan tertib, aman, lancar, serta mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Desa Sebadai Hulu.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Tanamkan kesadaran sejak dini, Babin Kamtibmas Polsek Serasan sosialisasikan bahaya nafza dan bullying. Wakil Bupati Natuna dorong ASN dan warga yang mampu untuk menyalurkan zakat ke Basnas. Tim redaksi yang bertugas untuk pagi ini mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, demikian tadi kita sudah mengikuti warta berita daerah untuk pagi ini, dan warta berita selanjutnya dapat pendengar ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 6.12 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda. Salam sehat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan pagi ini kita tetap semangat untuk memulai berbagai kegiatan kita ya. Jangan lupa kita awali pagi ini dengan sarapan pagi, karena sarapan pagi adalah cadangan energi kita untuk tetap kuat ya, melaksanakan berbagai kegiatan kita, pekerjaan kita jelang siang nanti.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaload. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, dan pagi ini masih kami sampaikan untuk Anda di Ranai Pagi dengan berbagai informasi ya. Kita di Ranai di Info Publik pagi ini ada informasi untuk Anda pendengar bahwa pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau memperoleh alokasi anggaran sebesar 16,5 miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi sejumlah sekolah mulai dari jenjang pendidikan usia dini atau PAUD hingga sekolah menengah pada tahun 2026 ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma di Natuna pada hari Rabu kemarin mengatakan bahwa anggaran ini berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari program hasil terbaik cepat Presiden. Dan ia juga menjelaskan bahwa revitalisasi mencakup perbaikan maupun pembangunan gedung baru sejumlah fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, toilet, hingga rumah dinas guru. Dan menurutnya pendengar, peningkatan kualitas fasilitas sekolah ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung proses belajar mengajar. Kemudian juga pendengar, Hendra mengatakan bahwa sebagian pekerjaan ini sudah berjalan. Seluruh kegiatan dilaksanakan melalui skema swakelola oleh masing-masing sekolah. Dan selain mengawal pelaksanaan program yang sudah berjalan, Disdikbud Natuna juga terus mengusulkan revitalisasi bagi sekolah lain yang membutuhkan. Usulan ini diajukan melalui data pokok pendidikan atau Dapodik dengan memasukkan data kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Nah, pendengar, itu tadi informasi terkini yang kami kabarkan untuk Anda di hari ini ataupun di pagi ini. Dan semoga tentunya harapan kita ke depannya dengan fasilitas yang didapatkan dengan revitalisasi sekolah ini akan menambah semangat dan juga kemajuan pendidikan yang ada di Kabupaten Natuna. Baik, untuk Anda pendengar, selamat pagi, salam bahagia untuk kita semuanya. Tetaplah bersama kami, kita masih bersama di Ranai Pagi.
1: Ranai Pagi ini.
0: Ranai Pagi ini.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Ranai, masih di Info Publik untuk Anda di pagi hari ini. Dan kembali kami sampaikan terkait dengan Kemendikdesmen sediakan beasiswa S1 untuk guru di Kabupaten Natuna. Jadi pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menyediakan beasiswa untuk guru di Kabupaten Natuna. Dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1 atau S1 sebagai upaya peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik. Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yuli Rianawati di Natuna pada hari Rabu kemarin mengatakan bahwa para guru didorong untuk memanfaatkan program ini agar memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. Ia juga menjelaskan program beasiswa ini menggunakan skema rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, sehingga masa studi guru lebih singkat dibandingkan program S1 reguler. Dan guru juga disebutkan olehnya tidak perlu menempuh pendidikan selama 4 tahun, melainkan hanya 2 hingga 4 semester karena pengalaman kerja dan kompetensi yang dimiliki diakui sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dan menurut Yuli, berdasarkan hasil pendataan, masih terdapat 114 guru pendidikan anak usia dini atau PAUD dan 34 guru jenjang SD serta SMP di Natuna yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1. Dan setelah menyelesaikan pendidikan S1, para guru akan didorong untuk mengikuti program pendidikan profesi guru. Sementara itu, guru yang sudah berstatus S1 dapat langsung mengikuti PPG pada tahun 2026. Dan ia juga menambahkan seluruh biaya pendidikan baik untuk program RPL maupun PPG ditanggung oleh pemerintah pusat. Dan guru tidak perlu khawatir dan cukup fokus menjalankan pendidikan. Hingga saat ini sebanyak 63 guru sudah didata untuk mengikuti PPG dan masuk dalam gelombang pelaksanaan tahun ini. Nah pendengar, itu tadi informasi terkini yang kami kabarkan untuk Anda di Info Publik pagi ini tentang dunia pendidikan kita ya. Dan untuk Anda pendengar, selamat pagi dan tetaplah di Ranai Pagi karena masih banyak informasi-informasi lainnya yang akan kami kabarkan untuk Anda.
1: Ranai Pagi ini.
2: Ranai Pagi

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.